0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tundarain.
1: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami PSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
2: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
1: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
2: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
3: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan, karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
4: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
2: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri
5: Rifarin. Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
10: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
9: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
9: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
13: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
12: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
13: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan Stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di Stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10 ribu pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
8: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
13: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
15: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
16: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Kanada mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
15: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Demikian pendengar informasi Warta Berita Sentral dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami kembali bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Sanggau akan melanjutkan informasi-informasi di pagi hari ini, informasi seputar kesehatan dan juga informasi publik lainnya untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sangdal.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sangdal di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Mendengar cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dapat memberikan tantangan bagi kesehatan tubuh kita. Nah, paparan suhu tinggi tidak hanya menyebabkan rasa tidak nyaman, tetapi juga meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan, hingga gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga sistem imun tetap optimal menjadi langkah yang sangat penting agar tubuh tetap sehat dan mampu beraktivitas dengan baik. Nah, mengapa cuaca panas dapat mempengaruhi imunitas kita? Karena saat cuaca panas, tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu normal melalui proses berkeringat. Nah, jika cairan yang hilang tidak segera digantikan, tubuh kita dapat mengalami dehidrasi. Dan kondisi ini pendengar dapat menurunkan energi, mengganggu fungsi organ, serta membuat tubuh kita lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit. Nah, selain itu juga, paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan kelelahan fisik, gangguan tidur, dan stres pada tubuh yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem kekebalan. Ada beberapa tips agar tubuh kita bisa terjaga imunitasnya di saat cuaca panas. Kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan cairan. Anda juga bisa minum air putih secara teratur bahkan sebelum merasa haus. Karena orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 2 sampai dengan 3 liter cairan per hari. Dan juga kebutuhan tersebut dapat meningkat ketika banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Selain itu juga mendengar, perbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan seperti jeruk, semangka, pepaya, tomat, bayam, dan brokoli. Karena nutrisi tersebut membantu menjaga fungsi sistem imun dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, tidur selama 7 sampai dengan 9 jam setiap malam bisa membantu tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga meningkatkan kemampuan sistem kekebalan dalam melawan infeksi. Dan tetap aktif berolahraga, hindari paparan matahari yang berlebihan karena Anda harus membatasi aktivitas luar ruangan pada pukul 10 hingga pukul 16 saat intensitas sinar matahari sedang tinggi. Jangan lupa kelola stres dengan baik karena stres yang berkepanjangan juga dapat menurunkan daya tahan tubuh dan juga menjaga kebersihan diri, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah dari luar rumah dan setelah menggunakan toilet yang merupakan langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit. Nah, Anda juga harus tahu bahwa tubuh kita mempunyai tanda-tanda mengalami dehidrasi karena kita merasa haus berlebihan, mulut dan juga bibir kering dan warna urin kita menjadi lebih pekat, pusing ataupun sakit kepala, tubuh juga terasa lemas dan detak jantung lebih cepat. Nah, jika mengalami dehidrasi berat, segera minum cairan dan juga cari pertolongan medis apabila gejala tidak membaik. Karena menjaga imunitas saat cuaca panas tidak hanya bergantung pada konsumsi vitamin pendengar, tetapi juga pada pola hidup secara sehat, secara keseluruhan. Karena memenuhi kebutuhan cairan itu mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan juga rutin berolahraga, menghindari paparan panas berlebihan, serta menjaga kebersihan diri merupakan langkah sederhana yang dapat membantu tubuh kita tetap sehat dan juga bugar. Baik, kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

agama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan masih bersama saya, Ahmad Faizal, di meja siar. Dan tentunya bersama kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong pagi. Nah, pendengar, saat ini pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini, pendengar, pantauan cuaca di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng ya. Tampak untuk cuaca kalau dari pantauan jendela ini masih berawan ya, pendengar. Dan juga kami mengimbau untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap fokus dan pastinya selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Bapak Ibu Tani juga yang sudah di kebun, yang sudah di ladang, tetap semangat beraktivitasnya. Dan yang juga barangkali sedang mempersiapkan untuk panen sawit, ya tetap semangat. Dan yang saat ini juga sedang menunggu durian, wah, aroma-aromanya udah nyampe ke studio nih. Wah, boleh lah ya, satu buah ya mampir ke studio nih. Wah. Dan juga pendengar pastinya, bagi yang sedang nunggu durian, yang tentunya lagi mengkonsumsi durian barangkali ya, ingat tetap selalu jangan berlebihan. Wah, itu hal yang paling penting ya. Nah, karena mengkonsumsi apapun tetap selalu menjaga kondisi kesehatan, dan sesuatu yang berlebihan itu memang kurang baik ya, pendengar. Dan tentunya kami harapkan Anda jangan kemana-mana, karena kami masih akan menghadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 99,9 MHz.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
7: Jiwa kami rindu akan sungai-Mu, Tuhan. Jiwa kami haus akan firman-Mu.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Nah, pendengar, informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, demi alasan praktis dan daya simpan yang lebih lama, banyak orang beralih menggunakan daging ayam yang dibekukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Salah satu ancaman utama dari konsumsi ayam es adalah risiko kontaminasi bakteri patogen seperti salmonella dan campylobacter. Ketika proses pembekuan di pabrik atau penyimpanan di rumah tidak menjaga suhu konstan di bawah minus 18 derajat Celcius, bakteri-bakteri ini tidak mati, melainkan hanya tertidur. Infeksi bakteri dari ayam bekuan yang tidak higienis dapat memicu gangguan pencernaan akut atau yang biasa dikenal sebagai keracunan makanan. Pendengar, gejala yang umumnya muncul meliputi diare parah, kram perut yang hebat, mual, muntah, hingga demam tinggi. Nah, selain masalah bakteri, bahaya ayam es bekuan juga seringkali bersumber dari zat pengawet tambahan atau kontaminasi silang selama proses distribusi yang panjang. Beberapa produsen nakal, maksud kami, kerap menambahkan senyawa kimia tertentu agar daging ayam tetap terlihat segar dan kenyal meskipun sudah disimpan berbulan-bulan. Waduh, cukup miris ya pendengar. Dan dari sisi kualitas nutrisi, proses pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang atau refreezing pada ayam bekuan dapat merusak struktur serat daging. Fenomena yang dikenal sebagai freezer burn menyebabkan kandungan air, vitamin B kompleks, dan mineral penting di dalam daging ayam ikut larut dan terbuang bersama air lelehan es. Proses pencairan ayam bekuan yang keliru juga sering menjadi pemicu utama kontaminasi silang di area dapur Anda. Dan air tetesan dari daging ayam yang meleleh ini pendengar seringkali mengenai peralatan masak lain, meja dapur, atau bahkan bahan makanan mentah yang siap santap, seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, seperti apa untuk meminimalkan semua risiko kesehatan tersebut? Tentu, sangat penting pendengar bagi kita untuk memahami cara penanganan ayam beku yang aman. Jika harus membeli ayam bekuan, pastikan Anda mencairkannya di dalam kulkas biasa atau sealer semalaman, atau menggunakan fitur defrost pada microwave, bukan merendamnya langsung dalam air hangat. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.
1: Kami rindu engkau hadir di tempat ini. Kami merindukan engkau melawat setiap kami. Biarlah engkau menjamah kami Tuhan, dan memperbaharui hati kami.

0: Wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi tersebut, pendengar, itu adalah hoax. Dan tentunya dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Dan agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Informasi ini, pendengar, dan juga informasi Cek Fakta lainnya bisa Anda cek di situs resmi kami ataupun di situs resmi komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng ya, tampak cerah berawan ya di pagi hari ini pendengar. Dan tentunya juga kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat dan tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca dan kondisi fisik. Kemudian untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati jalan dan selamat sampai ke tujuan. Pendengar, banyak orang baru minum air saat merasa haus, padahal memenuhi kebutuhan cairan setiap hari menjadi salah satu kunci menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai gangguan akibat dehidrasi. Pendengar, sekitar 60% tubuh manusia terdiri atas air yang berperan penting dalam menjalankan berbagai fungsi organ. Karena itu, menjaga kecukupan cairan setiap hari menjadi bagian dari pola hidup sehat yang tidak boleh diabaikan. Selain menghilangkan dahaga, air mineral mengandung mineral alami yang dibutuhkan tubuh. Konsumsi air yang cukup membantu menjaga keseimbangan cairan sehingga suhu tubuh, kemudian sirkulasi darah, dan proses pencernaan tentu dapat berlangsung dengan baik pendengar. Dan kecukupan cairan juga berpengaruh terhadap fungsi otak. Kekurangan air dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, kemudian menurunkan produktivitas hingga memicu sakit kepala. Air mineral turut mendukung kesehatan ginjal dengan membantu proses penyaringan zat sisa melalui urin. Pada sebagian orang pendengar, kebiasaan memenuhi kebutuhan cairan juga dapat membantu menurunkan resiko terbentuknya batu ginjal. Tak hanya itu, air mineral berperan menjaga kelembapan kulit dari dalam. Tubuh yang terhidrasi dengan baik cenderung membuat kulit tampak lebih segar, meski kesehatan kulit juga dipengaruhi pola makan, istirahat, dan gaya hidup. Nah, pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di RRI.co.id.

0: Itu minjam satu, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Umak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini pendengar guna meminimalisir pemadaman bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah pendengar, yang paling terdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir ini adalah sektor ekonomi. Menurutnya, banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Nah, sebelumnya, pendengar PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalbar, Muklis Zarkasih, mengungkapkan PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di RRI.co.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Mahadewi satu-satunya cinta. Lagu ini pertama kali rilis tahun 2012 ya pendengar. Dan lagu ini menceritakan tentang satu-satunya cinta yang dimiliki dan keberharapan ya. Waduh. Dan pendengar, lagu tadi sekaligus menjadi lagu penutup jumpa kita di Lintas Sentikong Pagi edisi hari ini pendengar, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan pendengar, tentunya sebelum berpisah kami ingin ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang tetap setia bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan tentunya kami harapkan Anda para pendengar untuk selalu setia bersama kami, selalu mendengarkan kami, selalu memonitor kami dalam setiap program acara kami. Dan juga untuk selanjutnya di pukul 10 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda relay ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Lintas Sanggau Siang, kemudian Lintas Sanggau Sore, dan Lintas Sanggau Malam. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di layanan telepon nanti dalam program Ragam Budaya, kemudian Pro Dangdut, dan kemudian juga Sapa Malam, silahkan menghubungi nomor telepon ataupun juga mengirim pesan singkat atau WA ke nomor Sanggau ya pendengar. Karena kalau para pendengar mengirimkan pesan ke kami ya, itu tidak akan direspon, kami mohon maaf. Jadi para pendengar boleh untuk menghubungi nomor WA, chat, ataupun juga nomor telepon yang di Sanggau untuk bergabung di program-program acara interaktif nanti. Dan saya Ahmad Faizal di meja siar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat menjelang siang ya, selamat pagi menjelang siang, dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga jaga pola istirahat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Era Risanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu Era Risanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini. Edisi Minggu 5 Juli 2026, pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama Sesma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau siang edisi hari ini, tentunya saya akan hadirkan dunia anak untuk Anda, yang mana nanti akan dihadirkan satu dongeng untuk adik-adik kita semua di siang hari ini, yang mana tentunya adik-adik saat ini lagi menikmati hari Minggu ya bersama keluarga tercinta. Semoga hari Minggu adik-adik semua sangat membawa suatu keceriaan dan kebahagiaan pastinya. Satu Idola Anak akan dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang di edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat, ceria, dan juga tetap semangat ya. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki musim libur Lebaran setelah hampir sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Dan akhirnya kita menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Biasanya adik-adik kalau saat Lebaran, banyak keluarga yang melakukan mudik.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
0: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Iya, pendengar dan adik-adik semua, akan dihadirkan satu dongeng untuk adik-adik semua di hari ini, hari Minggu, terkait dengan kisah anak pemalas. Nah, bagaimana? Kita dengarkan satu dongeng untuk adik-adik semuanya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Di sebuah tempat nun jauh di sana, hiduplah sepasang suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Setelah 7 tahun lamanya, keajaiban datang dan mereka akhirnya memiliki anak. Orang tuanya sangat menyayangi putranya yang bernama Jaden melebihi apapun. Apapun yang Jaden inginkan, ayahnya langsung mewujudkannya. Ketika Jaden bosan, orang tuanya langsung menghiburnya. Jaden termasuk anak yang sangat beruntung. Selama bertahun-tahun, Jaden tak pernah mengerjakan pekerjaan rumahnya dan membohongi keluarganya. Keluarganya jadi sangat sedih akan hal ini. Di sisi lain, di atas langit, di mana orang-orang tidak dapat melihat, ada sebuah kerajaan dari perasaan buruk. Pada hari itu, raja dari kerajaan itu memanggil para peri. Peri malas, peri sombong, dan peri pembohong. Ia memperlihatkan Jaden dari atas dan berkata, ia tidak melakukan pekerjaan rumahnya, curang dan pembohong. Dan dia sangat angkuh. Ketiga peri itu dipuji oleh raja karena melakukan tugasnya dengan baik. Namun, ia tetap mengingatkan kepada ketiga peri itu agar Jaden tetap dengan kebiasaan buruknya.
6: Kami akan melakukan yang terbaik, Tuan.
2: Jaden sekarang berumur 14 tahun. Sepanjang hari, ia akan berbaring di tempat tidur dan menghayal. Ia akan meninggalkan tas pemberian ibunya untuk dibuang di pinggir jalan. Dan setiap kali ayahnya bertanya, ia akan berbohong bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sampah.
20: Kenapa kau berbohong, Jaden? Kenapa kau sangat malas?
2: Apapun yang dilakukan orang tuanya, mereka tetap tidak bisa mencegah perubahan sikap Jaden. Pada suatu hari, Jaden bangun pagi-pagi. Dia pergi dan duduk di taman bunga. Dan kupu-kupu yang berterbangan di sekelilingnya membuatnya sangat bahagia. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang tukang kebun yang menghampirinya.
20: Anak muda, jika kau ingin kesenangan ini berlanjut setiap hari, kau harus membantuku.
2: Terkejut, Jaden pun bertanya kepada tukang kebun apa yang diinginkannya. Tukang kebun itu pun menjelaskan bahwa jika dia tidak bisa membersihkan rumput liar tersebut akan meracuni taman dan tidak ada seorang pun yang bisa duduk bahagia seperti itu lagi. Jaden pun mulai membantunya dengan motivasi itu. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan rumput liar. Tidak malas, membuatnya merasa sangat baik. Pada saat itu, peri perasaan baik tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia memberi Jaden 3 cincin atas usahanya.
21: Inilah cincin kejujuran, disiplin, dan kerendahan hati. Mereka akan membantu menghilangkan kebiasaan burukmu.
2: Jaden bertanya kepada peri, lalu kenapa aku tidak malas hari ini? Peri perasaan baik itu memberitahunya bahwa ia memberikan mantra pembekuan pada peri perasaan buruk.
21: Tapi tak lama lagi mereka akan mencair. Ingat, kekuatan ada pada dirimu.
2: Ketika dia bangun beberapa hari yang lalu, terlepas dari semua upaya para peri kemalasan, Jaden telah berolahraga selama berjam-jam. Meskipun ia menjatuhkan pot-pot itu, ia dengan jujur mengatakan kepada ibunya bahwa dialah yang melakukannya. Dan akhirnya, ia dengan rendah hati meminta maaf kepada orang tuanya.
22: Kita kalah!
2: Dengan bekerja dengan sabar, Jaden menjauh dari kesombongan, kemalasan, dan kebohongan hari demi hari. Karena ia tahu, kejujuran, disiplin, dan kerendahan hati adalah yang utama.
23: Gadis Pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama dua anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas.
24: Kau nyaris tak membantu? Aku sangat lelah.
25: Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor?
23: Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada dua putrinya.
26: Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir, kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan.
25: Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan.
26: Dan bagaimana denganmu, putriku?
25: Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, ayah.
23: Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya.
26: Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu.
25: Terima kasih, ayah. Tak akan kulupakan semua nasihat ayah.
26: Anak ayah yang baik, sampai jumpa.
23: Si rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering.
1: Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku?
23: Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri.
1: Ah, terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi.
24: Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan ku bantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air.
23: Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya.
1: Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik?
23: Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu.
1: Terima kasih gadis muda.
24: Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu.
23: Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki.
3: Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu?
23: Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut.
3: Terima kasih, tapi kau jadi basah kuyup karena aku.
24: Kau perlu bantuan dan kubantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih.
23: Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah.
24: Oh,
23: tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu.
24: Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan.
4: Kau bisa bekerja di sini, gadis muda? Ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7.
23: Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari. Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ke-7. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang.
4: Tentu, gadis muda. Kau boleh pulang.
23: Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ke-7?
24: Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya.
4: Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami.
23: Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ke-7. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas.
4: Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu.
23: Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya. Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara.
3: Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan.
23: Gadis rajin berterima kasih pada domba. Menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu dengan perapian yang pernah diperbaikinya.
1: Tak akan kulupakan bantuanmu, wahai gadis muda. Ini, ambillah roti dan kue lezatku untukmu.
23: Gadis rajin menyantap beberapa roti dari perapian dan membawa beberapanya. Untuk dibawa pulang, lalu ia melanjutkan perjalanan. Lebih jauh, ia melihat pohon itu dahannya dipenuhi buah-buahan.
26: Kemarilah gadis muda, tak kulupakan bantuanmu untukku. Ambillah, jus buah anggurku adalah milikmu.
23: Gadis rajin berterima kasih pada pohon itu dan akhirnya pulang ke rumah.
24: Terima kasih banyak, sebuah pengalaman yang menyenangkan.
23: Ayah dan saudarinya yang malas menyambut di balik pintu. Buntalan yang dibawanya penuh dengan emas dan mutiara. Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya.
25: Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud.
23: Gadis pemalas berkata pada ayahnya, ia ingin mencari pekerjaan.
26: Oh, baiklah putriku, tapi kau bahkan tak mampu bekerja di rumah. Bagaimana kau dapat pekerjaan di luar sana?
23: Gadis malas berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis.
26: Halo gadis muda, maukah kau membersihkan?
25: Aku tak akan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah.
23: Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya.
25: Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah.
23: Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya.
25: Idi, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok.
23: Gadis pemalas melarikan diri.
25: Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri?
23: Ia tiba di sebuah rumah mewah. Si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja.
4: Jangan lupa gadis muda, kau tak akan pernah diperbolehkan memasuki kamar ke-7.
23: Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun satu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ke-7. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar.
24: Panas, panas, panas, panas.
23: Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya. Hingga akhirnya tiba di rumah. Ayah dan saudarinya melihat ia pulang dengan baju kotor dan tubuh terluka. Mereka sangat terkejut. Gadis pemalas menceritakan apa yang terjadi dengan penuh penyesalan.
24: Aku tak percaya, rasanya sakit sekali.
25: Saudariku, kini kau mengerti betapa pentingnya menjadi pekerja keras.
26: Ingat-ingat ya nak, jika kau jujur dan bekerja dengan rajin, kau pasti akan dihargai.
23: Sejak hari itu, gadis pemalas tak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. Dua bersaudari itu menjadi pekerja keras dan dihargai dengan baik. Keluarga kecil ini akhirnya berbahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka.
5: Di suatu hari, ada seorang gadis pemalas yang tinggal di sebuah kota kecil. Gadis ini tidak suka bekerja, kecuali hanya duduk sepanjang hari di depan cermin dan berhayal. Ia selalu menggerutu tentang pakaiannya yang lusuh dan tak pernah mau membeli yang baru. Suatu hari, gadis pemalas itu pergi ke pasar. Ketika sedang melintasi jendela toko, ia bertubrukan dengan seorang gadis bernama Karen. Mereka berdua jatuh ke tanah. Bersamaan, sepatu merah Karen yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan.
24: Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu?
5: Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu.
24: Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantung emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu.
5: Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas banyak itu. Namun, gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua.
24: Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor begini.
5: Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat, agar rotinya muncul seperti semula.
7: Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus, ini sekantong emas untukmu.
5: Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu.
24: Tinggal 2 kantong emas lagi? Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku.
5: Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di toko grosir kali ini. Pemilik toko memintanya untuk membuang buah yang sudah busuk. Tapi gadis pemalas itu tak ingin menyentuh buah yang busuk.
24: Semua buah busuk ini nanti akan merusak kuku-kuku.
5: Ketika sang pemilik berbalik badan, ia menata buah-buah yang bagus di susunan atas dan buah yang busuk berada di bawahnya. Dan ia tak bisa menghindari dari menyentuhnya.
7: Bagaimana kau bisa menata itu sangat rapi? Kerja bagus, ini sekantong emas untukmu.
5: Gadis pemalas itu mengambil emas dan berlari pulang. Dan ia tak pernah mengunjungi toko grosir itu lagi.
24: Tinggal 1 kantong emas lagi.
5: Gadis pemalas sangat kelelahan dan bosan dengan bekerja. Lalu, ia tertidur. Ketika berhayal di dekat jendela, ia membayangkan ia menari di pesta besar. Semua orang mengaguminya, melihat ia menari dengan baju baru dan sepatunya.
24: Lihat betapa indahnya dia saat menari.
7: Aku terpesona melihat sepatunya. Betapa cantiknya.
5: Gadis pemalas tiba-tiba terbangun.
21: Aku harus menipu satu orang lagi agar aku bisa mendapatkan satu kantung emas lagi.
8: Ia segera pergi ke pasar. Kali ini ia mendapat pekerjaan di tukang jahit. Pemilik memintanya untuk menjahit tambalan pada rok dengan warna yang tepat. Tapi gadis pemalas itu memilih warna yang tidak cocok untuk setiap tambalan dan tak pernah berhasil menjahit dengan benar.
21: Jari-jariku jadi sakit karena jarum ini. Aku sudah tidak tahan lagi.
8: Gadis pemalas mengumpulkan semua rok itu dan menyembunyikannya di samping. Ketika pemilik datang dan menanyakan, ia mengatakan pada pemilik dari pemilik rok yang datang. Mereka sangat menyukai tambalannya.
9: Oh, luar biasa. Bagus. Ini dia, untuk kerja kerasmu. Sekantung emas untukmu.
8: Gadis pemalas berlari pulang. Seketika meraih kantong emas itu, ia tak pernah datang mengunjungi penjahit itu lagi. Ia mengambil 3 kantong emas yang ia sembunyikan di sudut dan mendatangi Karen dengan senang.
21: Karen, lihat. Ini dia 3 kantong emas. Aku mendapatkannya dengan bekerja keras. Sini, berikan sepatunya.
8: Karen mengambil emas tersebut dan menukarnya dengan sepatu di dalam kotak.
21: Oh, aku lupa untuk memberitahumu bahwa sepatu ini adalah sepatu ajaib. Dia tidak akan melukai untuk orang yang jujur dan mau bekerja keras.
8: Gadis pemalas tidak menyimak apa yang Karen katakan. Ia langsung memakai sepatu itu di kakinya. Ia sangat senang sekali dan ia mulai berjalan berkeliling pasar. Ia melihat daun yang cantik dari jendela. Ia berhenti dan melihatnya. Tapi sepatu itu tak membiarkannya.
21: Ini apa yang terjadi? Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku, tolong.
8: Semua orang di pasar yang sedang memperhatikan si gadis pemalas yang sedang menari dan melompat dengan semangat.
10: Lihat, bukankah itu gadis yang menipu kita? Oh, betul, itu dia.
9: Gadis itu juga menipuku.
8: Sepatu membuat gadis pemalas terus menari berjam-jam di dalam pasar. Kaki gadis itu bengkak setelahnya dan ia mulai menangis kesakitan.
21: Tolong aku, kakiku sakit sekali. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras mulai sekarang.
8: Tukang roti, toko grosir, dan penjahit merasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Dan sepatu merah ajaib itu menari sendiri dan menjauh.
21: Terima kasih telah menyelamatkanku. Walaupun aku telah membohongi kalian dan melakukan pekerjaan tidak benar, tapi kalian tetap menolongku.
8: Setelah kejadian itu, tak ada satupun memanggil gadis itu dengan sebutan gadis pemalas lagi. Karena ia menghasilkan emasnya dengan bekerja jujur dan tanpa bermalas-malasan di setiap pekerjaannya. Dan ia membeli baju baru serta sepasang sepatu yang sangat ia sukai. Satu-satunya keajaiban sepatu ini hanyalah kebahagiaan mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur. Di sebuah desa yang jauh sekali, seorang gadis pemalas dan kakaknya gadis yang rajin hidup bersama. Gadis pemalas sangat tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah. Dia sangat pemalas. Walau sekedar hanya menaruh piring bekas ia makan kembali ke dapur. Di sisi lain, gadis yang rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Di suatu hari, ada ketukan di pintu rumah mereka. Gadis rajin akhirnya membukakan pintu. Ternyata bibinya yang datang. Ketika gadis rajin langsung meraih tas bibinya dan mempersilakan masuk, gadis pemalas berteriak.
11: Selamat datang, Bibi.
8: Dari kejauhan, saat bibinya masuk, ia melihat kamar gadis rajin yang sangat rapi. Tetapi ketika ia melihat kamar gadis pemalas, ia meringis dan berkata,
9: betapa kotornya ruangan ini.
8: Di mana-mana sangat kotor. Yang kemudian disadari oleh bibi mereka bahwa ia telah menginjak garpu.
9: Kakiku.
8: Gadis rajin langsung menolong bibinya. Gadis pemalas bahkan tidak peduli dengan keadaan. Kemudian
0: gadis rajin itu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan lezat pineapple untuk bibinya.
12: Aku tak mungkin membiarkan kau pulang dalam keadaan lapar, Bibi. Jika kau lapar, kau bisa makan di jalan.
0: Ungkapnya. Gadis pemalas mencium aroma wangi dari pai, langsung menghampiri.
13: Berikan aku beberapa pai itu.
0: Dia menggerutu. Bibi mereka menegur sikap tidak sopan dari gadis pemalas. Ia mengeluarkan sisir emas dari tasnya dan memberikan pada gadis rajin.
14: Ini ada hadiah untuk kerja kerasmu dan sikap sopan santunmu.
0: Dengan gembira, gadis itu menyisir rambutnya. Segera setelah sisir emas menyentuh rambutnya, pakaiannya terlihat sangat mewah. Rambutnya bersinar dan perhiasan emas nampak di mana-mana pada dirinya. Melihat itu, gadis pemalas sangat iri pada saudarinya. Dan ia mengatakan,
13: Bibi, kue paiku biasanya lebih lezat. Tunggu sebentar, aku akan memasak untukmu.
0: Ia berlari dan masuk ke dapur. Ia tak menaruh gula karena letaknya di rak paling atas dan mengambilnya dari sana. Sangat melelahkan baginya. Lalu ia hanya menambahkan garam daripada memetik apel dari pohonnya dan memotongnya. Ia berkata,
13: siapa yang mau keluar sekarang?
0: Lalu ia hanya menambahkan tomat. Ia meletakkan pai di dalam oven, tapi karena terlalu sibuk sendiri, ia memasaknya terlalu matang.
13: Sepertinya terlalu matang.
0: Ia menawarkan pai itu ke bibinya. Walaupun gosong dan rasa tidak enak, wanita tua itu mencicipinya dan tetap berterima kasih padanya. Lalu, ia juga memberinya sisir emas sebagai hadiah. Dari dalam tasnya, segera setelah gadis malas menyisir rambutnya, pakaian yang ia kenakan berubah menjadi jelek. Rambutnya kusut dan pakaiannya menjadi sangat bau.
13: Apa yang terjadi? Tapi, apa tidak ada emas untukku?
0: Bibi mereka memberitahu pada saudarinya.
14: Semua orang akan mendapat balasan atas perbuatannya.
0: Lalu ia berjalan keluar pintu dan kembali pulang ke rumahnya. Hari itu, gadis pemalas lari ke dalam rumah sambil

0: Mereka berbaur dengan lampu, musik, dan orang-orang yang berpakaian indah. Gadis rajin menikmati musik dan mulai menari. Sementara gadis pemalas berdiri di pojok sambil menggerutu, karena ia tak menyukai gaunnya. Untuk sesaat, sebuah kunci emas yang bersinar menarik perhatiannya. Dia memasukkan kunci ke dalam kantongnya dan mulai berjalan di koridor istana tanpa terlihat siapapun. Dia menemukan peti di salah satu banyaknya ruangan, dan dia dengan bersemangat memasukkan kunci ke dalam lubangnya, tetapi kuncinya tidak berputar. Kemudian, ia mencoba peruntungannya dengan jukebox, tetapi kuncinya juga tidak berfungsi. Hal terakhir yang dia perhatikan adalah lemari lusuh di belakangnya.
1: Apa yang aku harapkan dari kunci lemari tua ini? Hanya tikus yang bisa keluar dari sini.
0: Gadis malas memasukkan kunci ke dalam lubang dan kunci membuka pintu lemari itu. Gadis pemalas memasukkan tangannya ke dalam lemari dan mulai meraihnya dengan rasa ingin tahu. Saat itu dia berkata, tidak ada apa-apa di sini, seperti dugaanku. Dia menemukan gaun indah di tangannya. Terkejut, dia mencari di dalam lemari sekali lagi. Kali ini, dia mendapatkan rok ungu. Meski lemarinya tampak kosong, baju baru bermunculan setiap kali gadis pemalas itu memasukkan tangannya ke dalamnya.
1: Tak bisa kupercaya, lemari ini ajaib.
0: Saat gadis pemalas itu terus-menerus mengambil baju baru, pintu tiba-tiba terbuka. Itu adalah gadis yang rajin. Apa yang kamu lakukan di sini?
1: Ini lemari tidak ada habisnya. Jika aku mengambil beberapa pakaian, juga tidak akan ada yang tahu. Tapi ini bukan milikmu. Kau tidak boleh melakukan itu.
0: Gadis pemalas dengan rakus masuk ke lemari untuk mencari gaun berbulu merah jambu. Saat itu, jam besar di ruangan itu berbunyi seperti dong. Dan pintu lemari ajaib tertutup. Saat itu, pada gadis pemalas.
2: Tolong!
0: Teriak gadis pemalas. Kakaknya berusaha membuka lemari dengan panik.
1: Kakak, tolong selamatkan aku. Di sini gelap dan sangat kosong.
0: Saat gadis rajin itu buru-buru memutar kunci, kuncinya patah di dalam dengan bunyi cepret.
2: Ah, tidak,
0: ucap gadis rajin. Kali ini dia meletakkan tangannya di antara pintu dan mencoba membuka lemari dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, pintu lemari terbuka dan gadis pemalas itu lari dari lemari tempat ia terjebak. Tanpa menoleh ke belakang, kedua saudari itu berjalan menjauh dari lemari tersebut dan meninggalkan istana. Mulai hari itu,

0: Gadis pemalas dan gadis rajin yang hidup di sebuah rumah kecil di kota. Pada hari itu, ketika gadis pemalas sedang bermalas-malasan seperti biasa, gadis rajin pulang ke rumah bersama teman barunya.
1: Izinkan ku perkenalkan teman baruku. Namanya adalah Jenny.
0: Di saat gadis pemalas melihat kecantikan Jenny, ia menjadi sangat iri padanya. Dan kemudian, ketika saudarinya memintanya untuk membuatkan kue mangkuk untuk teman barunya, gadis pemalas menjadi marah.
1: Tentu saja,
0: ucapnya, dan pergi ke dapur. Tapi bukannya krim, ia malah menaburkan pasta gigi ke salah satu dari kue mangkok yang ia siapkan. Ia meletakkan ketiga kue mangkok ke piring dan kembali ke ruang tamu. Ia memberikan Jenny sebuah kue yang diisi pasta gigi. Jenny mengambil dan menggigit dan tersenyum dengan senang.
1: Ini enak. Enak sekali.
0: Gadis pemalas sangat terkejut dengan hal itu. Dan ketika saudarinya memakan kue itu dengan nikmat juga, ia berpikir,
1: kurasa tidak seperti itu. Aku sudah mencampurkannya.
0: Lalu ia memasukkan kue terakhir ke mulutnya dengan satu gigitan. Tapi itulah kuenya, dengan pasta gigi di dalamnya. Gadis pemalas hendak berteriak marah karena telah memakan kue itu. Tapi saudarinya tiba-tiba

0: tiba-tiba berkata,
1: "Ayo kita ke pesta rias!"
0: dan mengajak Jenny ke kamarnya. Melihat mereka bersenang-senang, gadis pemalas berlari ke dapur dan mengambil segenggam tepung. Ketika gadis-gadis itu memakai rias dan sambil bernyanyi, ia mencampurkan sebagian tepung ke dalam bedak Jenny. Saat Jenny hendak membedaki wajahnya dengan tepung, gadis malas itu tersandung dan jatuh ke tanah dengan sangat keras. Tepung yang ada di tangannya tersebar ke seluruh wajahnya. Gadis-gadis itu tertawa tiada henti melihatnya. Yang mereka pikir hanya sebuah lelucon. Gadis pemalas tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan semakin iri dengan Jenny karena tidak bisa membalas dendam. Tiba-tiba dia berbalik dan berkata,
1: "Oh, lihat Jenny, kau harus menginap bersama kami malam ini. Kita biasa mengadakan pesta piyama."
0: Dan Jenny pun menerima ajakan itu. Di malam harinya, gadis pemalas diam-diam menaruh toples berisi kutu di tempat tidur Jenny. Tidak menyadari hal itu, Jenny berbaring di tempat tidur yang telah disiapkan oleh gadis pemalas. Segera saja ia dipenuhi dengan kutu.
1: Oh, apa ini? Kutu!
0: Gadis pemalas dan saudarinya segera berlari menghampiri Jenny. Jenny berkata,
1: "Sepertinya aku punya kutu. Sebaiknya aku pergi dari sini."
0: Ia pun pergi meninggalkan rumah.
1: "Kau berhasil. Kau terlihat benar-benar iri pada temanku. Yang kau lakukan ini sangat jahat."
0: Ketika gadis rajin mengejar temannya, gadis pemalas tinggal di rumah sendirian. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia duduk ketakutan dan menunggu saudarinya sampai pagi hari. Ketidakadaan saudarinya membuatnya sedih, sehingga ia menyadari rasa irinya yang menyebabkan rasa kesepiannya. Lalu keesokan paginya, ia meminta maaf pada mereka berdua dan tak akan pernah iri lagi. Dan begitulah mereka selamanya, awal persahabatan dengan Jenny. Persahabatannya dengan Jenny dimulai.

Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan dongeng anak ya untuk adik-adik kita semua dan juga pendengar di siang hari ini, kisah anak pemalas. Nah, bagaimana sih tadi setelah mendengarkan satu dongeng tentang kisah anak pemalas? Nah, adik-adik di rumah jangan malas ya, bantulah orang tuanya, apalagi ini hari Minggu. Nah, hari Minggu itu juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa membantu orang tua ya. Tidak perlu yang berat-berat ya adik-adik ya. Nah, mungkin bisa menyapu rumah ataupun juga halamannya, membersihkan tempat tidur setelah bangun dari tidur gitu ya. Nah, dan tentunya mungkin juga membantu ibunya memasak di dapur orang tuanya, nyuci sayur, bersih-bersihkan sayur. Nah, tidak perlu yang berat-berat, mulai dari hal yang kecil dan ringan terlebih dahulu. Baik, semoga lagu satu dongeng yang dihadirkan tadi bisa menginspirasi untuk adik-adik semua. Jangan pemalas ya. Jangan. Oke. Pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, tentunya kami masih terus menghadirkan lagu-lagu anak Nusantara ke ruang dengan adik-adik semua di pagi menjelang siang hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

Oke, pendengar, pukul 10 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan idola anak ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 dan sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTCOM di 99.9 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Right square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de...
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Jenis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Jenis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din, ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ini loh calon yang aku bilang kemarin, track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
4: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
3: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
4: Iya deh, si paling tahu.
3: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
4: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
3: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
5: Yeah. Come on, all the time. Oh.

Iya, mendengar baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026 ya. Baik, pada pukul 11 selebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Baik pendengar, informasi terlebih dahulu akan dihadirkan untuk Anda di siang hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ya, berikan informasi ini terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital, yang mana menurutnya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi bersama Forkopimda dan juga tokoh masyarakat Kepulauan Riau, yang mana kegiatan berlangsung di Markas Polda Kepulauan Riau Batam pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Jamari menilai tantangan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, ruang digital juga menjadi arena yang harus dijaga bersama. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Iya, mendengar pukul 11:47 waktu Indonesia Barat ya, telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesalahan.

0: Ya, mendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di Ragam Budaya ya pada siang hari ini. Silakan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di siang hari ini di Ragam Budaya. Dan silakan di layanan telepon 0857-5381-0365. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Mas Cantik dalam acara Ragam Budaya.
0: Baik, selamat siang. Bu Dendi, bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya cukup berdengkang nih.
0: Cukup berdengkang, oke.
1: Iya, betul.
0: Baik, lagu?
1: Nah, lagunya kayaknya dari lagu-lagu Melayu nih. Kayaknya dari Edi Sri Tengah, judulnya kalau tidak salah tuh di sim apa ya? Di simpang jalan apa tuh ya?
0: Di simpang jalan Edi Sri Tengah ya?
1: Kayaknya itu judulnya. Tapi entah bagaimana kan ada enggak di situ?
0: Edi Sri Tengah. Oke, di Ambang Sore ya?
1: Betul, di Ambang Sore, bukan di Simpang Tiga.
0: Di Simpang Jalan tuh ini Cynthia penyanyinya.
1: Di Ambang Sore. Salamnya di Ranggula Jamba ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih, selamat siang Ragam Budaya Sabang Merah dan sekitarnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Dendi. Ya, oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Bung Eko, seperti apa cuacanya di sana?
2: Kuat panas nih, Mbak.
0: Kuat
2: ini
0: panas.
2: Luar biasa, Mbak, panas hari ini, Mbak.
0: Boleh langsung masuk ke dalam sungai yang di samping?
2: Boleh. Bung Eko ke Sungai Kepuas nih.
0: Nah, itu dia.
2: Kalau mau mandi jempur aja ke Sungai Kepuas, enak.
0: Judul lagu?
2: Judul lagunya? Ya biasa lah, dari daerah Padang kan gitu kan. Apa judul yang bagus sedikit ya?
0: Apa tuh?
2: Nyari-nyari judul yang bagus sedikit. Pariaman aja lah.
0: Pariaman? Tadangalangang betabui mangko nyerami ya?
2: Ada kan lagunya?
0: Pariaman Adang dari Citra Irani. Oke.
2: Oke, salam dari Ranggula Jamba ya. Dari A sampai Z dan Z sampai ke A buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Eko ya. Lagunya Pariaman. Oke. Silakan penelpon berikutnya di belakang Bung Eko, masih di Ragam Budaya pada siang hari ini, ada siapa? Silakan di WhatsApp di 08 1157564 dan juga di layanan telepon 0857-5381-0365. Dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu sembari menunggu penelpon berikutnya di sesi kedua.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didengar.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk kenomot, terkidot gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu dengan judul Pariaman ya dari Citra Irani. Oke, silahkan penelpon berikutnya di layanan telepon di 085753810365 dan juga di WhatsApp call kami di 081157564 ya. Oke. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Oke, Dato' Uban, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Joh Dari. Tang Bebini Age.
0: Tang Bebini Age.
1: Ah, Bebini Age.
0: Bebini Age.
1: Dari Joh Dari.
0: Bebini Agi Joh.
1: Joh Dari.
0: Joh Dari. Waduh. Bajeng Bebini. Ah. Bebini Age Andi Joh Dari.
1: Ada kan?
0: Ada Bebini Age Andi Joh Dari ya.
1: Ah, itulah dia.
0: Ah, inilah nama yang benarnya. Ya. Andi Joh Dari.
1: Ah, soalnya pelat ini mau menyebutnya tidak bergigi.
0: Au au au.
1: Itu aja ya, Pak.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Dato' Uban ya di Kuburaya. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Dato' Uban ada siapa? Di 085753810365 ya. Baik. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Iya, selamat siang Kak Isma.
0: Iya, dari Sungai Mawang kan nih?
2: Iya, betul.
0: Bagaimana tuh persiapannya, aman?
2: Wah, aman Kak.
0: Aman.
2: Iya, semakin ramai mereka yang
0: makin ramai.
2: Bekerja.
0: Buka lapak lah kita ya.
2: Apa namanya tuh masih lampu kan, banyak yang ceri es, aduh kasihan.
0: Aduh, hai. Ya. Yuk, jualan.
2: Sampai pukul 4 kemarin tuh Kak baru hidup.
0: Baru hidup dari jam setengah sembilan ya?
2: Jam sembilan Kak kemarin tuh.
0: Oh, dari jam sembilan. Ya. Tapi di kawasan Sabang Merah alhamdulillah pula tuh.
2: Oh ya.
0: Nyala dia. Oke, lagu?
2: Lagu Dayak ya Kak ya?
0: Iya, benar.
2: Totap Bidoi judulnya Kak.
0: Apa?
2: Totap Bidoi.
0: Totap
2: Bidoi dari Casey dan Yurika.
0: Oke, Totap Bidoi dari?
2: Ya. Dari Casey dan Yurika.
0: Casey dan Yurika. Ini udah pernah kan lagu ini rasanya belum?
2: Udah pernah Kak, diputar ada sering.
0: Oke, siap.
2: Oke, itu aja Kak.
0: Di chat biasanya ada nih kan?
2: Apanya?
0: Di chat biasanya ada ini. Mbak Isma belum ketemu nih.
2: Oh iya Kak, Totap Bidoi Kak.
0: Totap Bidoi.
2: Iya.
0: Totap
2: Bidoi. T-O-T-A-T.
0: Oke, okay, Casey sama Yurika ya. Oke, okay, siap, aman ya, udah ketemu okay. Nih
2: iya Kak, makasih ya Kak.
0: Yuk, baik, terima kasih. Kembali dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan lokasi selamat siang menjelang siang.
0: Oke, okay, siap. Dari
3: pun advisor
0: Lanong Bonti Aikepo
3: Indonesia memang memiliki kekayaan.
0: Oke, baik.
3: Material pengetahuan.
0: Lagu Mbak. Ide. Lagu apa nih?
3: Lagu pingin dengan lagu Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning. Oke.
3: Okay.
0: Nyanyikan lalu Ai.
3: Lancang kuning, belayar malam, belayar malam. Itulah, tidak bisa lagu lama-lama.
0: Tidak bisa. Au. Saja sedap lah, mantap lagu.
3: Lagunya, tiap hari itu. Udah makan Mbak Dini?
0: Mbak Dini di rumah dia.
3: Ini siapa nih?
0: Itulah, dengan siapa lah nih?
3: Tidak kenal suara.
0: Oh, tidak kenal. Dah lah, kalau tidak kenal, tidak diputar lah lagu ini nanti.
3: Sudah.
0: Dia kenalnya, Mbak, dia tahunya Mbak Dini, Mbak Cika. Ingat di memori dengan Ai itu, di memori Ai.
3: Oh,
0: ingat gitu. Kuat ingatnya kalau ada Mbak Dini, Mbak Cika, kuat. Benar, Ai ingat.
3: Kalau yang ini enggak ingat kami.
0: Oh lah, enggak apa-apa lah. Kalaupun enggak ingat.
3: Cuaca bagaimana Mbak sana?
0: Cuaca siang hari ini cukup membara nampaknya di luar sana.
3: Oh, sama dong, tempat kami pun gitu juga. Cukup membara juga.
0: Di mana tuh Ai tempatnya?
3: Sebongkok, Mbak, Sebongkok.
0: Sebongkok, oh. Sebongkok itu Kembayan kah?
3: Oh, Sebongkok itu sebelah Hulu Sanggau itu, Pak.
0: Oh, sebelah Hulu Sanggau. Kalau di Kembayan ada juga Sebongkok namanya.
3: Oh.
0: Oh, oke lah.
3: Lagu aman. Nah, salamnya diangku dari Sabezik. Terima kasih yang bawa acara yang tidak tahu namanya nih.
0: Nah, iyalah. Selalu cari tahu aja nanti, Ai. Namanya siapa nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ai Kepo di Sebongkok ya. Oke. Dua lagu sudah ada di sini. Lagu requestan pendengar kita di Ragam Budaya sesi kedua. Dan sama-sama kita dengarkan dua lagu ini. Ada lagunya Bebini Age dan lagu Dayak Totap Bidoy.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Oke, 08 1573 810 3. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma.
0: Oke, siapa El? Lagunya apa nih?
1: Lagunya Krisis Global, Mbak Isma.
0: Apa? Krisis Global?
1: Ya.
0: Dari siapa tuh Pak El?
1: Pokoknya lagu Darah Jangkang.
0: Krisis Global.
1: Ada Mbak Isma. Dalamnya terangkul Mbak Isma dari aspek Bima ya.
0: Oke, tunggu Pak El, kita cari. Oke, siap, lagunya aman.
1: Oke, terima kasih Mas Siang.
0: Yuk, terima kasih, selamat siang. Dengan Pak El ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Gimana Kak Long, sudah santap siang?
2: Sudah. Enak, kayak sayur cempedak.
0: Saja mantap, no.
2: Mantap, colet cabai, daun singkong.
0: Jadilah.
2: Ada ikan asin lagi. Mantap.
0: Mana Mbak Miati? Mbak Miati bangun enggak dia nih?
2: Bangun Mbak Miati bangun. Makan colet tanu, apa nama? Daun ubi colet cabai, cabai coletnya. Saya cembedak nih, ada ikan asin lagi. Mantapnya kenyang lagi.
0: Mantap. Judul lagu apa nih, Kalong?
2: Apa judul lagunya ya? Senyum buntak ajalah.
0: Senyum buntak. Oke. Kalau produk kenyak, senyumnya buntak gitu ya.
2: Pernah ya buntak tuh senyum? Nggak pernah kalau nengoknya dia senyum tuh buntak tuh.
0: Senyum
2: buntak. Belalang tuh, Pak. Kan buntak ke orang kampung. Belalang tuh. Nggak pernah kalau nengoknya senyum.
0: Nggak pernah senyum dia ya. Berarti buntak ini belalang ya, Kak Long?
2: Kampung. Belalang kata orang Indonesia, senyum buntak lagunya. Pandainya cipta lagunya, judulnya.
0: Senyum buntak. Oke.
2: Nah, itu Jak Dar Kalong ya. Salam kompak selalu aja.
0: Siap.
2: Nanti tak kebutar lagunya. Buat Mbak tuh? Mbak Isma.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Nanti Kalung dengar lagunya.
0: Oke, siap.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Long ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Senyum Buntak. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Ada lagu Dayak Jangkang Krisis Global. Ya, oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
3: Halo. Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Bunda.
3: Ya, Mbak Isma.
0: Bagaimana di sana? Hujan kah panas?
3: Panas banget.
0: Panas banget. Oke.
3: Panas banget. Lagunya

0: sedap.
1: Biar mata-mata ya, apalagi yang pedas-pedas gitu kan. Ah, pokoknya matanya tuh meleleh gitu kan, enak. Segar pokoknya.
0: Segar lah ya. Oke.
1: Okay. Nah, cuman ya, terima kasih, selamat siang Usman.
0: Baik Bunda, terima kasih, selamat siang dengan Bunda Hesti ya di Beduai. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita.

Iya, peringatan pukul 12:58 waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp call kami ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini lagi stay bersama kami di frekuensi 99.9 MHz ya. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita siang untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: suhu yang dipertahankan itu adalah di bawah 10 derajat Celcius untuk mitigasi selama
1: acara ini. Dan seperti biasa kita bisa melihat respon masyarakat, animonya bagus, terutama anak-anak. Baratnya seperti
2: Warta Berita Siang selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ghulam Muhammad Sharon, mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini guna meminimalisir pemadaman bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ia mengatakan, yang paling terdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir ini adalah sektor ekonomi. Menurutnya, banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Sebelumnya, PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalbar, Muklis Zarkasi, mengungkapkan, PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. PMI Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Upaya tersebut dilakukan melalui sistem penyimpanan khusus maupun penggunaan cool box agar pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat tetap berjalan.
3: Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia mengatakan, sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski pasokan listrik terganggu. Ia menambahkan, selain mengandalkan sistem penyimpanan, PMI Sanggau juga menyiapkan cool box yang dilengkapi dengan ice pack sebagai langkah antisipasi. Fasilitas tersebut digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. Ia menjelaskan, PMI Sanggau juga memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun, kapasitas genset tersebut belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan kelistrikan yang ada di gedung markas dan laboratorium secara bersamaan.
0: Lab PMI itu, di UD PMI itu, sistem yang mampu mempertahankan suhu di dalam internalnya selama 4 jam. Suhu yang dipertahankan itu adalah di bawah 10 derajat Celcius. Untuk mitigasi selama bila terjadi mati lampu yang berkepanjangan, markas PMI sendiri sebenarnya punya genset, tetapi genset ini tidak mampu menyalakan semua alat itu secara bersamaan. Jadi memang bila ada yang membutuhkan darah, tentunya kita akan proses seperti biasa. Dan tetap harus berkoordinasi dengan PLN bagaimanapun caranya supaya pemadaman yang terjadi di PMI ini tidak terlalu lama terjadinya.
3: PMI Sanggau memastikan pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat tetap menjadi prioritas selama terjadi pemadaman listrik. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi dan penyimpanan darah tetap aman serta pelayanan tidak terganggu. Wulandari melaporkan.
2: Kelancaran distribusi dari distributor menjadi faktor utama yang menjaga ketersediaan stok sembako di sejumlah toko di Kabupaten Sanggau selama musim kemarau. Salah seorang pedagang sembako di Sanggau, Ami, mengatakan pasokan berbagai kebutuhan pokok hingga saat ini masih terpenuhi karena pengantaran barang dari distributor berlangsung lancar. Menurut Ami, harga beras masih relatif stabil, sedangkan harga telur justru mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ia menegaskan hingga kini belum ada kendala selama musim kemarau yang mempengaruhi distribusi maupun ketersediaan sembako di tokonya. Ami berharap kelancaran distribusi dapat terus terjaga sehingga stok kebutuhan pokok tetap tersedia dan aktivitas perdagangan berjalan normal selama musim kemarau. Persatuan Gasing Urang Sangau, Pegasus, terus menggalakkan pelestarian permainan gasing melalui kegiatan Car Free Day di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut dilakukan untuk mengenalkan permainan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda, di tengah pesatnya perkembangan game online.
4: Persatuan Gasing Urang Sanggau atau Pegasus menggelar permainan gasing dalam kegiatan Car Free Day atau CFD di Sanggau sebagai upaya melestarikan permainan tradisional. Sekretaris Pegasus Nur Afandi mengatakan, kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat dengan antusiasme yang tinggi, terutama dari kalangan anak-anak. Menurut Fandi, Pegasus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian permainan gasing di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan gawai oleh anak-anak. Ia menjelaskan pengembangan komunitas diawali dari lingkungan kecil dan saat ini telah berjalan di 3 lokasi, yakni Kantu, Sungai Kosa, dan 1 lokasi lainnya di Sanggau.
1: Acara ini, dan seperti biasa, kita bisa melihat respon masyarakat, animonya bagus, terutama anak-anak. Baratnya seperti berlomba lah melawan kemajuan teknologi, di mana anak-anak sekarang sudah banyak bermain gadget. Di sini kami sebagai pengurus gasing Sanggau Pegasus punya tanggung jawab moral untuk melestarikan permainan ini biar tidak punah. Nah, seperti kalau antusiasme, memang kita memulai dari lingkungan kecil dulu. Untuk saat ini memang kiblatnya baru ada tiga lokasi. Di Kantu sendiri, di sini. Yang kedua, di daerah Sungai Kosa. Yang ketiga tuh di daerah Standing.
4: Pandi juga berharap pelestarian permainan tradisional menjadi perhatian dan mendapat atensi dari generasi muda agar warisan budaya daerah tetap terjaga. Selain itu, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan melalui pembinaan, fasilitas kegiatan, dan penyelenggaraan berbagai event yang dapat mendorong pelestarian permainan tradisional. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. PMI Sanggau siapkan mitigasi pemadaman listrik bergilir. Pegasus Sanggau lestarikan permainan gasing. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, peringatan pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saatnya akan dihadirkan musik Prodangdut ya ke ruang dengar peningar dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan silakan nanti peningar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya di 08 57 538 10 3 65 dan juga di WhatsApp di 08 11 57 56 56 494. Satu lagu dangdut terlebih dulu akan dihadirkan untuk pendengar semuanya mengawali kebersamaan kita di musik Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi sudah dihadirkan mengawali kebersamaan kita di musik Pro Dangdut ya. Lagunya Cintaku Dak Dik Duk Pret. Wow. Oke, di layanan telepon kita coba terima. Wah, terputus, silakan dicoba kembali. 08 57 538 10 3 65. Dan juga di WhatsApp call kami 08 11 57 546 494. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Agak laju nampak Mbak Elsa. Gimana tempoyak sudah jadi? Durian banyak yang jatuh?
2: Oh, ada, dapat dua tadi habis sholat zuhur. Tapi duriannya bawa ujung kecil-kecil.
1: Buah
2: tempoyak ada dalam kulkas.
1: Yang penting
2: nanti, apanya?
1: Yang penting kalau rasanya nendang. Siap.
2: Kasih 2 sendok, 3 sendok.
1: Jadilah tuh pelepas no.
2: Itulah. Mbak Cika ada balik ke balai kah?
1: Eh?
2: Mbak Cika ada ke balai kah dia?
1: Ada di sini dia.
2: Oh, berarti belum ke balai ya?
1: Belum.
2: Oh, iyalah.
1: Nunggu Mbak Cika nampak
2: nih. Bagi tempoyak sikit seorang.
1: Jadilah Mbak Elsa.
2: Lagunya jangan apa? Lalu lagu tempoyak. Nanti kalau pulau nyam menjaga durian dengan lagu tempoyak.
1: Tempoyak kan? Tuh nanti ragam budaya besok dia tuh.
2: Oh iya, ada lah ya judul tempoyak ya. Kalau dangdut tuh durian jatuh ya ada ya judulnya ya.
1: Kakek Ririn tahu dia deh.
2: Ah, lagu itu.
1: Kenapa?
2: Mau minta 1 juta luka aja lah dari
1: Rita Sugiarto. Banyak ya.
2: Iya, satu butik luka aja sakit tuh. Jatuh dua pun apa tuh? Kena tunggul tuh luka sikit aja sakit apa gitu.
1: Udah luka, apa kan? Nak jadi nih kalau udah 1 juta apa luka nih.
2: Jadilah Mbak Isma.
1: Dah hehehe. Oke lah, lagu aman.
2: Lagunya pokoknya spesial buat orang yang lagi nunggu buah durian lah ya. Ini sebelum terputus kayak kemarin tuh capek Mbak Isma ngomong seorang di HP itu apa enggak?
1: Ternyata.
2: Ada Nek Uda, ada Kak Neng tuh yang lagi nunggu durian. Semoga banyak durian runtuh hari ini ya.
1: Amin.
2: Pokoknya buat pendengar Entekong, yang di Sanggau, yang di Sambas, yang di Sungai Daun, pokok semua ya. Lain berdua yang lagi monitor, salamnya dan pelajar ya sampai zit tam perkali. Buat Mbak Ismanya, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa ya di PJS. Baru saja selesai. Selesai apa nih? Makan siang mungkin ya. Kalau nunggu durian buah penghujung ya, kocit-kocit tapi nendang rasanya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan
3: Dato' Uban.
1: Dato' Uban, ya. Siap.
3: Tadi Mbak Ismail bilang di apa? Mana ya? Di Pontianak.
1: ternyata bukan di Kuburaya ya?
3: Kuburaya, kan Kuburaya Pak Isma bilang.
1: Iya. Di Sidas.
3: Sidas.
1: Yang di Kuburaya itu ya siapa?
3: Itu Mbah Kakung.
1: Mbah Kakung, udah.
3: Iya.
1: Kemana Mbah Kakung ini? Mungkin rindu kali ini. Udah lama tak gabung dia.
3: Rindu kali.
1: Udah lama tak kedengaran suaranya.
3: Lagunya kata terakhir.
1: Kata terakhir.
3: Dari Asmadi
1: kata terakhir.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Hakim salamnya dulu dengan Kak Long, jangan bergulung, Kak Yuli, Kakek Andin, Abu Kocai, Aikepo, Ma Indah, dan yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, baik, siap. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Dato' Uban ya di Sidas. Oke, silakan penelpon berikutnya. Ada siapa di 08 57 538 10 3 65? Di Musik Pro Dangdut ini baru sesi pertama ya, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut kita Mbak Isma.
1: Iya, Kek. Sudah selesai ke acaranya, Kek?
3: Sudah selesai semalamnya.
1: Saja ramai ya, Kek ya?
3: Ramai. 3 malam Mbak Isma.
1: Kalau kita cari Kakek pasti tidak ketemu tuh.
3: Iyalah, ada Mbak Isma ke mana ke Pengadang?
1: Mbak Isma melalui udara aja lah.
3: Iya, Kak.
1: Oh.
3: pakai telepon aja lah ya. Kalau sekarang kan telepon canggih sekarang.
1: Canggih.
3: Iyalah.

0: kurangnya tapi mesnya untuk keluarga terima kasih selalu lah mesnya.
1: Oke siap.
0: Ya itu aja untuknya mesnya.
1: Baik.
0: Oke terima kasih selamat siang mesnya.
1: Baik terima kasih selamat siang dengan Kakek Ririn ya di Pengadang. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Oke siap. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga ya. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Kakek Ririn ada siapa di 085753810365 di WhatsApp call sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Macironi kan nih?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Bukannya Mama Roni, Mama Gunawan.
1: Ah, Maci Gunawan. Matikan radionya loh. Ah, agak lambat
2: oh,
1: jadinya.
2: Iya. Iya. Ah, nantilah saya mau mati dulu.
3: Matikan radionya loh.
2: Iya, pasti dong. Masih dapat judul?
1: Judul kita terima dulu apa?
2: Durian jatuh ya.
1: Durian jatuh. Sudah jatuh kah?
2: Iya, sudah jatuh.
1: Sudah
2: tapi
1: banyak.
2: Belum bagus benar.
1: Bagus benar. Oke lah, Mbak Isma sih kalau masalah durian ini segera OTW aja nampaknya.
2: Iya.
1: Tapi
2: salam dulu ya.
1: Oke, lanjut. 5 saja ya, Maci Gunawan.
2: Terutama buat Mbak Cantik yang sedang berada di meja siar, semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan
1: Amin.
2: Baik dan dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas, semangat ya.
1: Siap, siap, siap. Oke, terima kasih, selamat siang dengan Maci Gunawan ya dari Lomor. Lagunya Durian Jatuh kita terima dulu. Dua lagu akan kita putarkan di siang hari ini. Ada Sejuta Luka dari Rita Sugiarto dan Kata Terakhir dari Ahmadi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidop go Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
16: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di WhatsApp ya. Di layanan telepon dan tadi juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Oke, terputus, silahkan dicoba kembali nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Bung Eko?
1: Lagunya 100 kali.
0: 100 kali.
1: Yang bawa lagunya Saparudin KDI, Mbak.
0: Saparudin KDI.
1: Ah, 100 kali dari Saparudin KDI.
0: Saparudin KDI. Oke, siap.
1: Bagus, siap kan?
0: Siap.
1: Boleh nanya banyak-banyak 1-2-3 orang?
0: Boleh.
1: Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko, yang di simpang 4 Kayu Lapis buat adik Mola. Yang keduanya buat adik Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mama Bobo Sisil di Embaung, Ai yang di Sompu sama neneknya. Yang lainnya aku lanjut Mbak ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada Mbak?
0: Ada.
1: Oke, kalau lagunya ada, Bang Eko ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Bung Eko ya. Oke, di layanan telepon kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kak Isma kembali lagi, Yuli.
0: Oke, lagunya?
2: Nah, dari Tia, Kak. Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu dari Tia.
2: Ya, cover ya, Kak ya.
0: Oke.
2: Oke, salam ya, Kak.
0: Dikit. Siap.
2: Buat Bang Eko tadi, alhamdulillah Bang, sehat aku. Abang juga sehat ya. Terus buat Bunda Hesti, terus buat Kakek Uban, terus buat Mama, siapa tuh? Indah, Diul. Yang lainnya serangkul aja deh Kak.
0: Oke.
2: Oke Kak, itu aja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Lagunya Kupu-Kupu, Tia ya penyanyinya. Oke, berikutnya di 0857-5381-0365, 0811-5756494. Dua lagu sudah ada di sini, ada 100 kali dari Safar KDI dan Kupu-Kupu dari Tia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Nampaknya kita bacakan dulu di WhatsApp ini. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toyib, vokal cewek dari Abang Putra Segitiga Pantai Selatan. Ya, Bang Toyib, persinya cewek ya penyanyinya. Oke, salamnya untuk Ai Patah. Patah-patah Datu Uban, Abang Madun, Murakayu Lapis, Ica, Eko, Abu Kocai, dan lain-lain. Banyak terima kasih. Oke, siap. Bang Toyib, kita cari dulu ya. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Dari Bang Iwan di Bodok, request lagu Malang dari Iis Dahlia ya. Oke, siap. Di layanan telepon kita coba terima dulu. Oke, terputus. Silahkan dicoba kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, Bung Dendi.
5: Iya betul. Buat lagu ini.
4: Iya.
5: Nah, ini lagunya lain daripada yang lain nih. Saya bongkar dangdut nih.
4: Apa tuh?
5: Bongkar dangdut.
4: Bongkar dangdut.
5: Lagunya dari Ike Tresnawati, judulnya Dibelai.
4: Dibelai, oke, siap, lagunya saya terima dulu.
5: Ya. Salam-salamnya buat semua ajalah yang masuk acara Pro Dangdut di mana saja berada begitu.
4: Oke.
5: Terima kasih, Mbak Isma.
4: Oke.
5: Selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Dendi ya. Lagunya dari Ice Trisnawati Dibelai. Oke. Dua lagu sudah ada di sini, lagu requestan pendengar kita ada Bang Toyib dari Ade Irma dan Malang dari Iis Dahlia.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita yang bergabung di WhatsApp sudah kita putarkan ya pendengar ya. Dan selanjutnya silahkan di 0857-5381-0365 di siang hari ini di Musik Pro Dangdut ya. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dari Mok Kawok di Dusun Lintang Parindu ya. Lintang apa nih? Lintang Es Parindu ya. Lagunya Sepiring Berdua. Untuk Johan sedang bikin rumah rapin. Oh, oke, siap. Silakan, ada siapa penelpon berikutnya di layanan telepon di siang hari ini di Musik Pro Dangdut sesi ketiga. Silakan 0857-5381-0365. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba terima ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap.
2: Iya,
1: ya, Bunda, halo.
2: Oh ya, halo. Ini aku melalui entikon jadi agak delay gitu ya.
1: Oh, nah, agak delay, siap.
2: Jadi lambat sedikit tak apalah ya.
1: Yang penting pasti ya, Bun.
2: Baik, Ma.
1: Iya, saya Bunda.
2: Nih makanya Bunda itu mengharapkan supaya RRI Sanggau itu ada lagi gitu loh. Di tempat kami enggak bisa diterima soalnya.
1: RRI Sanggau ada nih, Bun. RRI Entikong gitu.
2: Maksudnya ini Bunda kan pakai RRI Entikong kan.
1: Iya.
2: Maksudnya saya mengharapkan supaya RRI Sanggau itu ada juga gitu loh. Nah, waktu itu kan ada, tapi sekarang tuh udah enggak ada lagi di radio kami itu gitu loh.
1: Oh, Radio Sanggau, Radio Sanggau nggak ada di Radio Bunda gitu.
2: Begitu maksudnya.
1: Oh.
2: Waktu itu bagus banget. Tapi kan sudah lama, mungkin ada hampir satu bulan tuh, nggak ada lagi gitu.
1: Baik, siap.
2: Oke, okay, kalau begitu, sebetulnya Bunda tuh malu ya mau ngomong terus begitu. Iya, malu gitu loh.
1: Mungkin karena kita ini masih ada streaming itu, Bun, siaran langsung pertandingan Piala Dunia.
2: Oh gitu.
1: Ya? Sampai tanggal 19 Juli RRI kan menyiarkan secara langsung juga.
2: Oke. Itu nanti Bunda tunggu ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Semuanya. Bisa kembali normal gitu loh.
1: Baik, lagunya apa, Bun?
2: Aku Semut Merah.
1: Oke.
2: Selamat siang, Mbak Isma. Selamat siang berang
1: sore, Mbak Isma. Oke, siap.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore dengan Bunda Esti di berdua ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program ini nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Baru. Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gue balapangan, yuk kenomot, tekidot gue Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Salamnya di Rangkul aja semua ya Mbak Isma.
1: Yo.
0: Tanpa kecuali.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Daraka Puasa. Lagunya Ice Trisnawati di Belai ya. Oke, siap. 14 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih ada 3 lagu yang akan kami putarkan. Dan lagu pertama kali putarkan dari Ice Trisnawati di Belai, dan yang kedua adalah Ku Nanti di Pintu Surga.

Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu tembang kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi, bakal dilantunin ada Sherly K.

Iya, mendengar pukul 14 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di Sanggau Siang. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami, saya Isma Wake, tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit. Satu lagu dangdut kami akan hadirkan sebagai penutup di musik pro dangdut siang hari ini. Dan nanti pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore, tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hush, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Iya, baik pendengar, masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM yang kami panjarluaskan dari kawasan Sabang Merah. Edisi sore hari ini Anda bersama kru-kru yang bertugas yang nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, edisi sore hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan kami hadirkan, diantaranya pukul 15 hingga 16 musik dan informasi, kemudian 16 hingga 16.30 warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak, dan 16.30 hingga 17 Kentongan, kemudian 17 hingga 18 nanti seperti biasa kami hadirkan musik dan informasi, dan 18 hingga 19 masih terus kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Lintas Sanggau Sore edisi 5 Juli 2026. Saya Eko Karjuan dan kru-kru di teknisi yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
10: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
18: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidot go radio dem. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
19: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar informasi kami hadirkan terkait dengan kondisi PLN ya, di mana beberapa hari terakhir sempat terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau. Anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini guna meminimalisir pemandangan bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dia juga mengatakan yang paling berdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir adalah sektor ekonomi. Menurutnya banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Sebelumnya PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalbar, Muklis Zarkasih, mengungkapkan PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan efisiensi anggaran, hal ini menjadi tantangan perbaikan jalan di Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyampaikan keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani infrastruktur jalan pada tahun 2026. Penurunan alokasi anggaran dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan. Ia menjelaskan Kabupaten Sanggau yang memiliki wilayah yang luas mencakup 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 163 desa membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan normal. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan program. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau mendesak PLN untuk mencari solusi atas pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau ya sejak beberapa hari terakhir. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marcelinus mengatakan pemadaman yang terjadi sudah merugikan banyak pihak termasuk masyarakat. Yeremias mengatakan masyarakat selaku konsumen sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar tagihan listrik sesuai yang dipersyaratkan PLN. Sambungnya PLN memberikan hak masyarakat yang beberapa hari terganggu imbas pemadaman listrik. Ia mengungkapkan banyak sektor yang terdampak, di antaranya usaha produksi masyarakat menjadi tidak maksimal sehingga mengganggu perekonomian warga. Ya, mendengar informasi terkait dengan pemadaman listrik, DPRD Sanggau desak PLN untuk mencari alternatif. Informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengan Anda di musik dan informasi sore hari ini. Kita saat ini mendengar di 15.54 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: OJK Kalimantan Barat edukasi menjangkau seluruh masyarakat.
2: Jadi kalau misalnya dari online sendiri bisa diakses melalui idepkuojk.go.id.
1: Kormi Singkawang matangkan persiapan tuan rumah for Prof 2 Kalimantan Barat.
3: Selamat datang di kota Singkawang. Kita minta dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andre Widianto, inilah pokok-pokok berita. Dan pendengar, informasi pertama yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat terus memperkuat literasi dan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital sepanjang semester 1 2026, di mana ribuan masyarakat telah mendapat edukasi, sementara pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal juga terus diperketat.
1: Ribuan warga Kalimantan Barat mendapat edukasi keuangan sepanjang semester 1 2026 sebagai upaya meningkatkan literasi sekaligus mencegah maraknya aktivitas keuangan ilegal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat melalui Humas Rizha Ramadhani mengatakan sepanjang semester 1 2026 pihaknya telah menggelar 55 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang diikuti 3.581 peserta di berbagai kabupaten dan kota. Selain edukasi, OJK juga memperkuat perlindungan konsumen. Hingga Juni 2026, tercatat 6.946 layanan OJK checking serta 120 layanan konsultasi, informasi, dan pengaduan yang diterima melalui layanan langsung maupun aplikasi.
2: Jadi kalau misalnya dari online sendiri bisa diakses melalui idepkuojk.go.id, dan untuk konsultasi pengaduan sendiri ada 96 total layanannya, baik pemberian informasi maupun pengaduan. Nah, ini dari sisi pengaduan sendiri ada yang masuk ke APPK atau kontak 157 ya, aplikasi portal perlindungan konsumen, sebanyak 24 layanan di mana ada 6 pengaduan dan juga 18 pertanyaan.
1: Rizha menambahkan, OJK juga mengencarkan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui 19 kampanye edukasi yang menjangkau 2.278 peserta, sekaligus melakukan penanganan terhadap berbagai indikasi praktik keuangan ilegal dan penyalahgunaan nama OJK. OJK Kalimantan Barat menghimbau masyarakat untuk tidak memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum bertransaksi, serta segera melaporkan dugaan penipuan atau investasi ilegal agar terhindar dari kerugian. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau WID Kalimantan Barat melakukan pengaturan pasokan listrik di sejumlah wilayah akibat gangguan teknis pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berkapasitas besar. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN WID Kalimantan Barat, Muklis Zarkasih, menjelaskan gangguan tersebut disebabkan kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit sehingga kemampuan pasok sistem kelistrikan Kalimantan Barat mengalami penurunan dan belum dapat beroperasi secara optimal. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan serta mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan pembatasan aliran listrik secara terukur di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan operasional. Meski demikian, Muklis menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batubara yang saat ini dipastikan dalam kondisi aman. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengevaluasi capaian kinerja seluruh perangkat daerah melalui pelaksanaan Coffee Morning bersama jajaran kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petiti Jumat 3 Juli 2026. Evaluasi tersebut difokuskan pada realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan sinergi guna mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kalimantan Barat 2025-2029 yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa setiap perangkat di daerah itu harus memastikan seluruh program dan anggaran yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan, yaitu terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan juga berwawasan lingkungan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Masih bersama kami dalam berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan kami lanjutkan kembali mendengar informasi di sore hari ini memasuki musim penyu bertelur. Kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur dan pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur agar aman dari bahaya.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat yang akan dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan juga pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Berikut kita simak laporannya.
7: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kopmi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babakin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
8: Sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadikan ajangnya sebagai sarana persaudaraan.
7: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Porprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Porprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang mempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
10: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Membawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kubur Raya, Kayung Utara, Katapang, Landak, Sanggau, Skadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Senin 6 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti informasi warta berita Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau. Dan Anda juga dapat monitor saran kami di 99.9 di RRI Antikong. Ya, pendengar, kita di 16.20 waktu Indonesia Barat, nanti pukul 16.30 hingga 17, Anda kami hadirkan sesi kentongan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Iya, pendengar 16.30 saat ini Anda di sesi kentongan. Ya, kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, sore hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan pengertian bencana alam, ya. Di mana bencana alam ini dalam bahasa Inggrisnya natural disaster adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi. Contohnya kejadian bencana alam meliputi banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, tornado, kebakaran hutan, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Dua jenis bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari dapat merusak sistem komunikasi dan jaringan listrik.

Iya, pendengar, di zaman modern seperti saat ini sulit untuk membedakan antara bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, di mana perubahan iklim juga berdampak pada frekuensi bencana yang disebabkan oleh bahaya cuaca ekstrim atau bahaya iklim seperti banjir, gelombang panas, kebakaran hutan, dan siklon tropis. Bencana alam dapat diperparah misalnya dengan tidak memadainya standar bangunan, kurangnya persiapan masyarakat dan pendidikan menghadapi bencana alam, dan pilihan yang buruk dalam perencanaan penggunaan lahan bangunan. Banyak negara berkembang tidak memiliki sistem pengurangan risiko bencana yang efektif. Hal ini membuat negara-negara tersebut lebih rentan terhadap bencana alam dibandingkan negara-negara berpendapatan tinggi, di mana suatu kejadian buruk hanya akan menjadi bencana jika terjadi di wilayah yang penduduknya rentan.

0: 01 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu saya pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Ya, pendengar, pada abad ke-20, beberapa bencana alam yang paling umum yaitu kelaparan dan wabah. Sejak awal abad ke-20, lebih dari 70 juta orang tewas akibat kelaparan, dengan korban 30 juta orang tewas selama masa kelaparan di Cina pada periode tahun 1958 hingga 1961. Di Uni Soviet, beberapa kali terjadi kelaparan yang diakibatkan kebijakan kolektif Stalin yang membunuh jutaan orang. Dalam sejarah, kelaparan telah mengakibatkan munculnya sifat buruk manusia seperti kekejaman dan kanibalisme. Bencana alam terburuk lainnya pada abad ke-20 adalah wabah pandemi terburuk, terutama adalah menularnya flu Spanyol di seluruh dunia pada periode tahun 1918 hingga 1919 yang membunuh 50 juta orang, lebih banyak daripada korban perang dunia pertama yang terjadi sebelumnya. Kemudian pendengar, jenis bencana alam, di mana bencana alam ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bencana alam yang bersifat meteorologis, bencana alam yang bersifat geologis, wabah, dan bencana dari ruang angkasa. Bencana alam klimatologis, seperti gelombang panas, kekeringan, badai api, kebakaran hutan dan lahan, dan bencana alam meteorologi yaitu banjir, badai pasir, badai petir, siklon tropis.

tornado, badai salju, dan hujan es. Kemudian ada bencana alam geofisika. Bencana ini terdiri dari tanah longsor, longsor salju, gempa bumi, erosi pantai, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Ya, beberapa bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Salah satu bencana alam yang menimbulkan dampak paling besar, misalnya gempa bumi. Selama 5 abad terakhir, gempa bumi telah menyebabkan lebih dari 5 juta orang tewas. 20 kali lebih banyak daripada korban gunung meletus. Dalam hitungan detik dan menit, jumlah korban luka-luka yang sebagian besar tidak menyebabkan kematian membutuhkan pertolongan medis serta dari fasilitas kesehatan yang seringkali tidak siap, rusak, atau runtuh karena gempa. Bencana seperti tanah longsor pun dapat memakan korban yang signifikan pada komunitas manusia karena mencakup suatu wilayah tanpa ada peringatan terlebih dahulu dan dapat dipicu oleh bencana alam, terutama gempa bumi, letusan gunung berapi, hujan lebat, dan topan. Manusia dianggap tidak berdaya pada bencana alam. Bahkan sejak awal peradabannya, ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan. Struktur dan korban jiwa, kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindari bencana serta daya tahannya. Dimana menurut Bankof tahun 2003 ya, beberapa bencana muncul bila bertemu dengan ketidakberdayaan. Artinya yaitu aktivitas alam yang berbahaya dapat berubah menjadi bencana alam apabila manusia tidak memiliki daya tahan yang kuat.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya di sesi kentongan sore hari ini. Ya, itu tadi ada tiga kategori bencana alam, yaitu bencana alam klimatologi. Di dalamnya ada gelombang panas, kekeringan, badai api, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ada kategori bencana alam meteorologi, yaitu ada banjir, badai pasir, badai petir, siklon tropis, dan tornado, serta badai salju, hujan es. Kemudian yang ketiga ada kategori bencana alam geofisika. Di bencana alam geofisika ini, di dalamnya ada tanah longsor, longsor salju, gempa bumi, erosi pantai, letusan gunung Merapi, dan tsunami. Ya, pendengar, itu tadi sedikit informasi yang dapat kami bagikan ke ruang negara Anda di sesi kentongan, ya, terkait dengan definisi bencana alam. Dan beberapa bencana alam juga sering terjadi, ya, di wilayah kita sendiri, khusus untuk Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, pendengar 17 saat ini, selanjutnya masih kami terus hadirkan dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, ya, ke ruang negara Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu sepake santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Iya, pendengar, informasi terkait dengan seputaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana adu penalti Mesir berhasil taklukkan Australia 4-2. Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 pertandingan babak ke-32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Eman Asor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui penguasaan bola lebih baik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Mohamed Hani mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar lini secara bergantian. Tim Australia melakukan sejumlah pergantian pemain sejak awal babak kedua untuk menambah energi pada berbagai sektor permainan tim. Mesir juga merespon melalui pergantian pemain secara bertahap guna menjaga keseimbangan permainan hingga memasuki babak tambahan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Cep.
1: Apa Cep?
0: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
1: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
0: Apa beda unta sama kangkung?
1: Apa ya Cep ya?
0: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
2: Intermezzo.
3: Jian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit,

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas World is Killing Me. Di situ.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
2: Intermezzo.
6: Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan dampak dari pemadaman listrik di Sanggau, ya, di mana mengganggu produksi UMKM. Untuk pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau sepanjang Kamis hingga Jumat, berdampak pada kualitas pelaku UMKM. Salah seorang pelaku UMKM, Santi Mariana, menyampaikan kondisi tersebut menghambat proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi usaha yang bergantung pada pasokan listrik. Menurut Santi, pemadaman yang berlangsung dalam waktu cukup lama semakin menyulitkan pelaku usaha menjalankan aktivitas produksi. Terlebih pemadaman tersebut terjadi tanpa pemberitahuan, sehingga pelaku UMKM tidak memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi. Ia menilai informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman sangat penting, terutama bagi usaha yang bergantung pada peralatan listrik dan penyimpanan bahan baku. Kepastian informasi dinilai dapat membantu menjaga kelangsungan proses produksi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

sepanjang hidup. Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya. Masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Lintas Sanggau Sore, ya, edisi 5 Juli 2026. Dan pendengar, kita saat ini di 17.49 ya. Saatnya kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

0: Rusatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Apa eh? Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
1: Intermezzo.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Antikong Sanggosor ya maksud kami. Edisi 5 Juli 2026. Dan telah Anda ikuti tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini terus kami hadirkan berbagai informasi yang telah kami persiapkan ke ruang negara Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi selanjutnya terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana Prancis ya lolos ke 8 besar. Didier Deschamps terus mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar membawa Les Bleus melaju ke perempat final. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Melansir data Squawka, Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukakan 10 kemenangan di fase gugur. Catatan tersebut menegaskan konsisten pelatih berusia 57 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor tersebut diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia pada edisi 2018. Deschamps juga membawa Prancis mengalahkan Polandia, Inggris, dan Maroko pada Piala Dunia 2022, tepatnya sebelum menambah 2 kemenangan atas Swedia dan Paraguay di turnamen 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi, keberhasilan timnas Singa Atlas menembus perempat final Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi langsung dari Raja Maroko Muhammad VI. Ya, Raja Muhammad dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Maroko memastikan langkah ke 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Ezzedine dan 1 gol dari Sofyan Rahimi. Media Maroko Hotspot melaporkan Raja Muhammad memberikan apresiasi melalui sambungan telepon. Ucapan selamat itu disampaikan langsung kepada pelatih Maroko Muhammad Wahbi dan kapten tim Singa Atlas Achraf Hakimi. Dukungan Raja Muhammad tersebut menjadi bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah yang kembali ditorehkan Maroko di panggung Piala Dunia. Maroko terus menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi guys.
2: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Iya, pendengar, informasi lainnya masih terkait dengan informasi seputar pertandingan Piala Dunia 2026, di mana Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Emam Asor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui penguasaan bola yang lebih baik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Mohamed Henny mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar lini secara bergantian.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Lintas Sanggau sore 5 Juli 2026. Itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan menemani kebersamaan kita ya di edisi Minggu hari ini 5 Juli 2026. Kita saat ini sudah di penghujung acara 18.57. Terima kasih ya kebersamaannya. Selamat malam dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Dini menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Antikong sore pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalit dan Biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saya informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Nambah. Jadi belum rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Karirnya ke situ.
12: Tetap yang gitu.
13: Penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarni, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijual biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
15: Berarti nambah modal gitu Bu ya, naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan tergantung itu harga, perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000
12: Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Semenjualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya semu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husniah melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Sehingga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Sehingga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, jadi juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Malam hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Dara Nanti. Bersama saya Sarifadini dan juga tim Sanggau malam ini pendengar yang menemani Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Minggu 5 Juli 2026 nih pendengar ya. Cuaca cerah untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Tetap semangat untuk Anda ya, yang menjalani aktivitasnya di malam hari ini ataupun yang sedang menikmati weekendnya gitu ya bersama keluarga tercinta, karena besok kita sudah kembali ya beraktivitas ya, sudah memasuki di hari Senin ya. Tetap semangat ya untuk adik-adik ya yang besok mungkin mau mendaftar daftar ulang sekolah, yang sudah keterima juga gitu ya di sekolah yang diimpikan, yang diinginkannya gitu ya, mau SD, TK, SMP ataupun di jenjang SMA. Oke pendengar, di malam hari ini kami hadir dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu cantik yang menemani Anda di malam Senin ini. Dan juga kami akan hadirkan di mimbar agama Katolik untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini dengan judul Kendalikan Pikiran Anda ya. Ini ada PS Henny Christianus. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI.
2: Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir, jangan sama orang yang suka fitnah, dolak dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu, karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek, jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati. Punya teman yang mulutnya serong, hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thoughts. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat, dibilang gini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batinia kita. Yang di mana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita enggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah, tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan, jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat, itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian? Sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gua tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita kesal sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepat mati napa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin? Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban 20 ribu ke tukang parkir. Dibilang ini apa? Panjang umur om. Awet muda tante. Kita langsung teriak. Amen. Well, sama waktu orang jahatin kita. Bahasa rohani kita gini. Aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita yang terkecil. Yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget, kita tuh selalu aware. Gue gak boleh gini. Gue gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan, apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus, yang Anda renungkan itu bukan firman, maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai, kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, oh, mami so tired. Why? This person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya, mau fitnah saya, bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lu. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. Saya geleng-geleng tuh gini. Saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat. Buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya gak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat Iji, ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran joroklah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan, awas anjing galak, kalau saya, awas suami galak. Ya sayang ya, takut gua diomelin abis ini. Dengar baik, jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, saban ketemu makan bakmi nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya gak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip, guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat. Di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi, masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek, jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati, pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh, ngomong gini sama saya, Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah, soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih, wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih, dia pelayanan terus ke pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah, terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan, bukannya disambut dengan tati tayang, langsung bombardir dengan pertanyaan. Bener ya, kamu selama ini pelayanan terus karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku. Gitu kan? Tapi asal you know, my husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus. Kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini, yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin. Dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo suami-suami tanya istri, siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke

Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah, kalau teman pernah bikin salah, orang tua pernah bikin salah, jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket tuh sama gue tuh. Loh, gue ke kiri dong ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop. Gua gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja. Selingkuh kayaknya boleh nih. Gak. Stop. Berhenti. Pikiran buruk boleh datang. Tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat, dari hati kita muncul pikiran, lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita, lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, tidak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga gak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya gak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus. Emak bapaknya juga keluar negeri terus. Tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah. Itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati, Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik,

tua, anak bisa jahat, teman baik bisa dijahatin cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu, ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8, kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu, supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran jahat, ada pikiran najis yang masuk ke pikiran kita, cepat kendalikan pikiran kita, berkuasa atas pikiranmu, dan alihkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, patut dipuji, sedap didengar, dan kebajikan. Amen. Control your mind. Jangan biarkan pikiran jahat mengkontrol hidup Anda. Waktu saya lagi dijahatin orang, saya mulai mengalihkan fokus saya untuk mikirin apa yang saya harus lakukan untuk terus mengembangkan tangan pengharapan. Saya fokus ngurusin tim saya. Sampai saya meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati. Wah, baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gua mau balas nih. Gua apain nih orang-orang? Wah, gua laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah, udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya, pikirin tangan pengharapan. Pikirin Ici, pikirin leader-leader Ici. Saya datangin satu-satu, ajak makan. Nanti dinner sama saya, siap. Ngobrol, pasangan-pasangan. Ada masalah apa? Saya bantuin orang. Dia ada beban, datengin saya, ngobrol, nangis ke saya. Saya nolongin mereka. Udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat. Kalau Anda mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin tangan pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus sepadan. Amen.
mau akhiri. Saya, Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir, hidupmu harus dipimpin oleh roh, bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda akan ditentukan oleh siapa yang memimpin hidup Anda. Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu, emosi, atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita gak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati. Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya, jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup berada, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. B-O-K-E-K. Boke. Ada cowok lain, pengusaha, kaya, siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya, gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule, campuran. Aduh, gue demen lagi yang model-model begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli. Pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat. Apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati. Takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti mamon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti mamon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau mamon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang, aku gak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk, mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu. Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh dan bukan daging. Tuhan, tolong kami supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, segala ingatan-ingatan trauma masa lalu, Tuhan, dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan, Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasihati dan menuntun kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday.

0: 1.
1: Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggo dan juga Ntikong. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya di mimbar agama Katolik. Dan selanjutnya pendengar kami akan hadirkan di Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku, dan ini produksi dari RRI Melabo. Tetap bersama kami di RRI Sanggo dan juga Ntikong.
2: Inilah Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku. Rian adalah seorang anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Tiap tahun dia meraih juara umum. Tapi ketika dia selalu mendapatkan penghargaan, orang tuanya sangat jarang datang ke sekolah. Akhirnya Rian semakin tumbuh remaja dan selalu berpikiran kacau dan berpikir orang tuanya tidak perhatian dan tidak sayang kepadanya. Akhirnya pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang, yaitu anak pemilik warung dekat sekolahnya, dan mulai mengenalkannya kepada barang-barang haram. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
3: Selamat ya Rian, kamu juara umum lagi tahun ini. Mana nih tepuk tangannya semua?
4: Terima kasih ya Bu, atas kepercayaannya kepada Rian.
3: Oh ya Rian, orang tua kamu mana? Setiap ada acara di sekolah, sepertinya sangat jarang mereka datang. Kemana ya?
4: Maaf Bu, kebetulan orang tua Rian lagi di luar kota Bu. Ada kerjaan mendadak.
3: Baiklah kalau begitu, semoga nanti di akhir semester kelulusan sekolah orang tua Rian bisa hadir ya.
2: Malam pun tiba. Seperti biasa, Rian sedang mengulang-ulang pelajarannya untuk mata pelajaran besok di ruang keluarga. Kedua orang tuanya pun juga baru pulang dari perusahaan mereka.
4: Papa Mama baru pulang jam segini.
5: Iya Rian, Mama sama Papa kan seharian ini sibuk ngurus perusahaan. Kamu gimana? Udah makan?
4: Udah Ma. Oh ya Ma, Pa, Rian hari ini juara umum lagi. Tapi kenapa Papa sama Mama gak datang tadi? Bu Indah tanya loh.
5: Rian, Mama sama Papa kan sibuk kerja nak. Kami kerja juga untuk kamu Rian dan kakak kamu. Jadi tolong dong, kamu sebagai anak ngerti ya nak.
6: Oh iya iya iya, selamat ya nak ya, atas juara umum yang kamu dapatkan.
5: Kamu harus tingkatkan lagi belajarnya ya. Ya udah, kalau kayak gitu Mama sama Papa mau istirahat dulu ya.
4: Tapi Pa, Ma, Rian mau sama Papa dan Mama di sini, temanin Rian belajar.
5: Ah, kamu Rian udah gede, jangan manja ya. Mama sama Papa capek banget nih, mau istirahat dulu.
2: Disinilah dimulai Rian makin tidak semangat belajar. Dia benar-benar sangat sedih. Semenjak satu bulan terakhir, kedua orang tuanya semakin sibuk. Tidak pernah ada waktu untuk Rian. Keesokan harinya, Rian mulai terlambat ke sekolah.
4: Pak, Pak Usman, Pak, Pak Usman, tolong buka pintunya Pak, Rian mau masuk.
7: Maaf ya, saya nggak bisa lagi buka gerbang sekolah ini. Kamu bukan cuma telat 1-2 menit aja, tapi kamu sudah telat 1 jam. Sudah berlangsung jam pelajaran.
2: Akhirnya Rian pun pergi ke warung dekat sekolah. Dia benar-benar sangat putus asa dan sedih di hatinya. Dan dia pun bertemu dengan Yanto, salah seorang anak pemilik warung tersebut. Disinilah Rian akan terjerumus dan mulai dikenalkan ke barang-barang haram tersebut.
8: Hei, kok kamu murung gitu? Ini kan jam sekolah. Kok kamu bolos?
4: Enggak kok bang. Aku telah datang tadi, udah ditutup gerbangnya. Gak bisa masuk deh aku.
8: Oh gitu. Kamu mau pesan apa nih? Di sini ada minuman, ada makanan juga. Mau pesan apa?
4: Aku pesan minum aja bang, air mineralnya aja.
8: Kayaknya ini orang kaya deh. Tapi kok dia gak ceria gitu ya? Apa dia lagi ada masalah? Boleh juga nih.
4: Bang, berapa semuanya bang?
8: 10.000 aja dek, murah-murah. Oh iya, kalau kamu butuh temen atau lagi ada masalah, boleh ya
7: bisa WA aku. Ini nomor aku nih ya, Yanto.
4: Oh, oke bang. Aku Rian. Nanti saya simpan ya nomor abang Yanto. Kalau begitu saya permisi dulu bang.
6: Tiba-tiba Rian menerima WA dari mamanya kalau mama dan papanya mendadak keluar kota urusan kerjaan. Jadi Rian semakin sepi di rumah. Kakaknya pun juga lagi sibuk ngurus skripsi bareng teman-temannya. Akhirnya dia pun menghubungi Yanto.
7: Hei Rian, akhirnya kamu datang juga. Yuk sini gabung sama kita. Apalagi ini malam minggu, kita happy-happy dong. Biar semua masalah kamu hilang.
4: Wah, rame juga nih bang. Gak apa-apa nih bang, saya gabung.
7: Oh ya gak apa-apa dong. Oh ya, kamu mau gak nih ada satu barang yang bisa buat kamu happy. Tapi ini rahasia. Kamu gak boleh kasih tahu siapapun, ya kan? Termasuk orang tua kamu. Ini barangnya nih.
4: Tapi saya takut bang, saya belum pernah gini-ginian.
7: Coba aja dulu Rian, kalau kamu gak suka ya udah gak usah lagi nanti. Kan cuma coba-coba aja dulu, ini bisa buat kamu happy loh.
4: Oke deh bang.
6: Seminggu kemudian, Rian mulai jarang ke sekolah dan dia selalu murung di kamarnya. Kadang tertawa sendiri sambil menyetel musik yang sangat kencang. Pagi itu, Bu Indah mulai menelepon ke rumah Rian.
0: Halo, ini dengan siapa ya?
3: Apa benar saya bicara dengan orang tuanya Rian? Ini saya Bu Indah, guru sekolahnya Rian.
0: Iya Bu, benar. Ini rumah Rian. Tapi saya kakaknya Bu. Ada yang bisa dibantu Bu?
3: Saya cuma mau tanya, Riannya apa lagi sakit atau lagi izin keluar kota ya? Soalnya akhir-akhir ini Rian sering banget tidak masuk sekolah.
0: Apa Bu? Adik saya Rian jarang ke sekolah. Baik Bu, kalau gitu nanti saya bicarakan dulu dengan Rian ya Bu.
6: Kakak Rian pun masuk ke kamar Rian dan melihat ternyata Rian masih tertidur. Padahal sudah waktunya untuk ke sekolah.
0: Rian, bangun Rian. Tadi guru kamu telepon tuh, katanya kamu jarang masuk sekolah ya.
4: Apa sih kak, ganggu orang tidur aja nih. Udah sana kak, keluar.
0: Rian, kamu ini kenapa sih? Kamu sakit? Kok pucat banget?
4: Udahlah kak, jangan ngurus-ngurus Rian. Mending kakak ngurus diri sendiri kakak aja ya. Mama papa aja gak pernah ngurusin Rian. Keluar dari kamar Rian.
6: Di luar kota, mama dan papa Rian masih sibuk dengan urusan kerjaan mereka.
9: Penyalahgunaan narkoba pada usia remaja di Indonesia dinilai sangat mengkhawatirkan. Ketua Badan Narkotika Nasional, Komjen Polisi Martinus Hukum, mengatakan survei prevalensi tahun 2023 para pengguna narkoba berusia pada usia remaja. Dengan kondisi saat ini, BNN menilai pasar narkoba paling banyak diminati oleh usia anak dan remaja. Faktornya pun berasal dari sekitar, yakni dipengaruhi oleh teman sebaya dan juga rasa penasaran ingin mencoba.
5: Lagi nonton berita apa sih, Pak? Serius banget.
6: Ini, Ma. Anak remaja sekarang banyak banget ya terlibat narkoba. Papa jadi khawatir dengan Rian.
5: Gak mungkin dong, Pak. Apalagi Rian kan anak yang berprestasi. Selalu juara umum lagi di sekolahnya. Lagian, kita juga udah titip sama Bunga, Pak, di rumah.
6: Rian pun pagi ini ke sekolah, tapi dia mulai hilang semangat dan tampak seperti tidak terurus.
3: Rian, kamu udah sering banget sekarang gak sekolah. Kamu ada masalah, Rian? Cerita dong ke ibu.
4: Gak bu, Rian gak kenapa-kenapa kok.
3: Kamu gak bohong kan Rian sama ibu? Karena kamu tidak seperti Rian yang ibu kenal. nilai kamu juga udah banyak yang turun nih.
6: Tiba-tiba, sebuah pengumuman dari sekolah akan ada razia narkoba dari pihak kepolisian ke setiap sekolah-sekolah.
10: Diperintahkan kepada semua murid untuk berkumpul di lapangan. Sekali lagi, saya tegaskan, semua murid yang ada di kelas harap semua berkumpul di lapangan.
11: Selamat pagi anak-anak semua.
12: Selamat pagi, Pak.
11: Ya, kali ini kita kedatangan bapak-bapak dari kepolisian yang akan melakukan razia narkoba pada remaja.
13: Narkoba siapa? Siapa sih?
14: Waduh, gawat nih. Aku harus kabur nih, mumpung lagi rame.
6: Ria kabur ke tempat Yanto di seberang sekolah dan langsung mengganti baju agar tidak ada yang mengenalinya.
7: Rian, pagi-pagi kamu udah kesini aja, kamu bolos lagi ya?
14: Di sekolah lagi ada razia narkoba, Bang. Aku takut ketahuan, Bang.
7: Wah, gawat ini kalau ketahuan. Makanya Rian, pesan aku, kamu tetap hati-hati, jangan sampai ketahuan.
3: Rian kemana ya? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi pagi aku ngobrol sama dia. Ada yang gak beres nih. Baiklah semuanya, karena razia sudah selesai dan tidak ditemukan barang haram tersebut di antara kalian, berarti sekolah kami bersih, Pak Polisi.
11: Baik, kalau seperti itu kami pamit, Bu. Dan dari pihak kami berharap murid-murid sekolah Bunga Bangsa ini tidak ada yang terlibat narkoba.
6: Seharian dan bahkan sampai malam tiba, Rian tidak pulang ke rumah. Akhirnya, mama dan papanya mulai khawatir.
5: Pak, si Rian kemana ya? Nggak biasanya dia udah malam gini belum pulang. Mama telepon-telepon juga nggak diangkat. Aduh, kemana sih ini anak?
6: Biasa dia juga pamit, Ma, sama kita kalau keluar. Coba mama telepon teman-temannya.
0: Ma, Bunga mau cerita sesuatu nih, Ma, tentang Rian. Selama mama dan papa keluar kota, tingkah Rian mulai aneh, Ma. Dia selalu kelihatan pucat, kayak sakit gitu. Terus, dari pihak sekolah juga bilang, dia sering gak masuk sekolah, Ma. Pa, gimana itu?
6: Di tempat lain, yaitu di warung Yanto, tiba-tiba ada penggerebekan polisi. Dan ternyata, Rian ada di situ.
11: Jangan bergerak, tempat ini sudah kami kepung.
14: Saya tidak bersalah, Pak.
11: Tidak bersalah gimana? Ini barang bukti sudah ada di depan mata. Nanti kalian semua jelaskan di kantor polisi.
6: Halo, dengan siapa ini?
11: Apa benar ini dengan orang tua Rian?
6: Iya, benar, Pak.
11: Ya, ini kami dari pihak kepolisian ingin memberitahukan bahwa anak Bapak di kantor polisi karena kedapatan memiliki barang haram.
6: Apa?
5: Rian, kenapa bisa kayak gini? Kenapa kamu lakukan ini semua, nak? Kenapa?
6: Rian, kamu benar-benar ya sangat memalukan kami sebagai orang tua kamu. Kamu kenapa sih, Rian?
14: Sekarang papa mama puas, kan? Mama dan papa gak pernah peduli sama Rian. Selalu tidak pernah ada waktu untuk Rian. Rian tidak pernah mendapatkan kasih dan sayang papa dan mama. Sekarang Rian sudah seperti ini, Pak. Baru papa dan mama menyesal, kan?
6: Rian, benar-benar kamu ya?
3: Pak, Bu, cukup. Benar seperti yang Rian katakan. Saya sebagai guru sekolah Rian, sudah lama saya perhatikan bahwa setiap Rian mendapatkan prestasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, Bapak dan Ibu tidak pernah hadir ke sekolah. Rian selalu mengatakan kalau kedua orang tuanya itu sibuk. Jadi wajar, Bu. Pak, Rian yang masih usia remaja ini terpengaruh oleh pergaulan luar. Jika tidak ada benteng dan peran orang tua dalam kehidupannya.
5: Rian, maafkan mama ya, nak. Kami orang tua yang tidak berguna. Maafkan mama, nak.
6: Rian, papa sangat menyesal ya, nak ya. Maafkan papa.
11: Bapak Ibu, untuk sementara anak Ibu akan kita rehabilitas. Karena remaja yang menggunakan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, tujuan dari rehabilitasi narkoba itu bertujuan untuk membantu anak ibu mengendalikan dirinya dan membantu dia mendapatkan kembali kesadaran akan masalahnya. Juga membantu pengguna hidup sehat secara fisik dan mental. Mencegah anak ibu kembali tergantungan narkoba. Ya, semoga nantinya setelah kami rehabilitasi, anak ibu akan berubah dan kembali ke jalan yang

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan ya di Sandiwara Radio pukul 20:28 ya pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Dan saya akan hadirkan di rumah kita lagu-lagu Nusantara dan juga informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda pendengar ya, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga MTCOM.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

pendengar Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekselasia mengatakan sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski pasokan listrik terganggu. Dan selain mengandalkan sistem penyimpanan PMI, Sanggau juga menyiapkan cold box ya, yang dilengkapi ice pack sebagai langkah antisipasi, dan fasilitas tersebut juga digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. PMI Sanggau juga memiliki genset ya sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun kapasitas genset tersebut belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan kelistrikan yang ada di gedung markas dan laboratorium secara bersamaan. Nah, pihaknya juga memastikan pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat tetap menjadi prioritas selama terjadi pemadaman listrik. Koordinasi dengan pihak terkait ya, ini terus dilakukan agar distribusi dan penyimpanan darah tetap aman serta pelayanan tidak terganggu. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Sehat.
1: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Masih
1: ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinon dan quercetin.
1: Oh no.
0: Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.

Oke, baik pendengar, pukul 21 lebih 01 menit waktu Indonesia Barat ya, kami masih hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar, anggota DPR RI Polsadi optimis kontes durian Kapolres Cup 2026 ini dapat melahirkan varietas durian unggul baru di Kabupaten Sanggau. Ia menilai potensi durian Sanggau yang masih sangat besar dan masih banyak varietas berkualitas yang belum tergali. Dan Kabupaten Sanggau selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian unggul di Kalbar. Bahkan menurutnya ya, sebagian besar varietas durian di Kalbar yang dikenal di tingkat nasional berasal dari Kabupaten Sanggau. Polsadi menilai kontes durian perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan ya, karena menjadi wadah untuk menggali potensi durian lokal yang masih tersebar di berbagai wilayah. Ia memaparkan masih banyak varietas berkualitas yang belum dikenal dan berpotensi menjadi unggulan baru. Nah, mendengar ya, ia berharap kontes durian Kapolres Cup dapat terus menjadi tradisi tahunan ya di Kabupaten Sanggau, dan ia menilai ya keberlanjutan kegiatan tersebut penting untuk menjaga sekaligus memperkuat identitas Sanggau sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalbar. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami drri.co.id.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung. Sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda. Tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar ya, lagu-lagu Nusantaranya masih menemani Anda nih pendengar ya. Dan juga untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

0: masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
7: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang

yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di rumah kita. Selanjutnya jelang pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda. Saya mengajak Anda pendengar di 0857-5381-0365. Dan di SMA, di WA-nya ya, 0811-5756-494. Oke, dua buah lagu di awal jumpa kita ya akan saya hadirkan terlebih dahulu ya untuk Anda. Jadi kita dengerin aja nih ya, langsung tetap bersama kami di RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan, digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan orang iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, 20 lagu sudah didengarkan. Kita angkat dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dini.
0: Selamat malam, Pak El, apa kabarnya?
1: Ya, baik, Mbak Dini.
0: Oke, Pak El, mari ke segapa ini.
1: Lagunya dari Arwana, Mbak Dini.
0: Judulnya apa?
1: Patah dan tumbuh yang berganti.
0: Patah dan tumbuh hilang berganti. Oke, siap. Kirim salamnya nih.
1: Ada lagunya?
0: Ada, tenang aja. Oh, siapin deh.
1: Tidak. Itu lagu orang Pegandak tempat ini.
0: Pernah kan datang ke sana dia?
1: Ya.
0: Arwana ya. Oke.
1: Medini nanya Medini.
0: Apa tuh?
1: Nanti jam berapa main bolanya Medini?
0: Hari ini, besok.
1: Tanggal
0: 6 Dini ambil HP dulu ya. Tanggal 6 ini kayaknya jam 3 nanti ini.
1: Jam 3 itu siapa main?
0: Besok Senin itu Brazil melawan Norwegia.
1: Jam 3?
0: Iyalah. Oke. Megang apa nih Pak El? Norwegia apa Brazil?
1: Ya Brazil lah Mbak Dini.
0: Brazil, so di hati ya.
1: Kita selamat salam Mbak Dini ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat ini atau ban ada Yuli, ada Mbak Yuli, ada Bunda Esti, ada Mama Miati, ada Bunda, ada Mbak Esa, ada Cadeso, ada Bung Eko, ada Bung Lili, ada Putra Segitiga Selatan, ya bagus namanya.
0: Oke, siapa lagi nih?
1: Siapa lagi ya? Ada Kalung.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Dini di sini ya. Ada bunyi guntur Mbak Dini.
0: Iya kah? Mau hujan sana?
1: Mau hujan kelihatannya ya.
0: Sini tidak ada nih cerah-cerah aja di sini.
1: Atau ada Demola, ada Aisyah Senang, ada Paman Sam, ada Bung Jali.
0: Oke.
1: Ada orang Sambas, ada Bulanio, ada Bung Patulato, ada Mbak Ella, ada Imanamela, ada Musri, Wan Usu. Yang lainnya kita langsung ya Mbak Dini ya.
0: Oke, baik. Oke, siap.
1: Buat Mbak Dini, terima kasih. Semoga Mbak Dini sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih ya Pak El.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Oke, selamat malam. Oke, di penelpon pertama ada Pak El. Penelpon kedua, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Iya, selamat malam nih Bang Widi, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak Dini, gimana? Suaranya lain ya.
0: Sehat. Walaupun belum masih sembuh, batuk ya? Tinggal batuknya aja nih sama pilek nih.
2: Oh iya, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin,
2: sehatannya.
0: Amin. Oke Bang Widi,
2: ini mau request ya lagu ya.
0: Silakan, apa judulnya?
2: Dari versinya Ferdiansa ya tuh. Oh Angin judulnya.
0: Oh Angin ya, Ferdiansa. Oke, silakan kirim salamnya.
2: Ya, salam dulu ya. Salam yang pertama yang lagi bertugas, Mbak Dini, semoga sehat sembuh, sempat sembuh.
0: Amin.
2: Udah ada Bu Pari dari Palu, Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Usu di Sambas, Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada Pak Andi di Batam, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat. Udah ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Natsun di Palu, kemudian ada Mbak Rani, Mbak Christine di Toli-Toli, Bunda Natalia juga, Mbak Yuli di Sungai Mawar, Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Latul-Latul, Pak Hansan, Polanius, Bu Istri dan Mbak Piola di Makassar juga, Mbak Eti juga ya. Untuk salamnya di rangkul jadi satu aja. Sampai jadi ya. Mbak Madini, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke baik ya, ini dari Bang Widi ya di Tokyo. Oke baik, di belakangnya Bang Widi ya, silakan 085753810365 ya, kita angkat kembali ya. Halo selamat malam.
3: Halo selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Dato Uban.
0: Dengan Dato Uban, apa kabarnya?
3: Baik, sehat.
0: Sehat ya, oke. Dato Uban, cuman ini dari dua lagu Dato Uban.
3: Lagunya minta lagu Ayah.
0: Ayah dari Ebit?
3: Dari Ebit.
0: Oke, okay, nanti ya ada waktu ya Dini puterin ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, kirim salamnya silakan nih Tok Uban.
3: Kirim salamnya pertama dengan Bang Pael, Bang Jali, Bang Sam, Kakek Riri, Mak Indah, Mak Patah Hati, Mak Mola, Bang Eko di Quintis, Kak Long, Mak Yati.
0: Oke.
3: Siapa yang di Mbawang tuh, Mak?
0: Di mana?
3: Yang di Mbawang.
0: Mbawang itu ada
3: Mbak Yuli.
0: Iya, Mbak Yuli.
3: Ah, Mbak Yuli. Pak Nusu, Subakri, Pak Rida.
0: Oke.
3: Nah, yang lain kita rangkul aja. Ini lagi Mbak Elsa.
0: Mbak Elsa, oke. Okay.
3: Mbak Elsa, ya terima kasih Mbak Lini. Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam ya. Dari Tok Uban ya, lagunya Titip Rindu untuk Ayah ya. Di belakangnya Tok Uban ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Oke, okay, saya hadirkan dulu pendengar dua buah lagu untuk Anda, tetap bersama kami.

0: 1.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien ya.
3: Juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Oke, baik pendengar Double Bagus sudah didengarkan ya. Ini kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam.
1: Kemana Mbak? Cerah sana Mbak Dini.
0: Sini cerah.
1: Oh, cerah sini hujan lagi Mbak Dini.
0: Oh gitu. Oke.
1: Ada bahkan itu Mbak Dini mati lampu juga tadi.
0: Seperti lagi nasar ya.
1: Iya, mati lampu dimulai itu pukul 18 sampai pukul 8 pukul 20.47 baru hidup lampunya.
0: 2 jam lebih.
1: Iya, kayak ini merata Mbak di Sambas, di Kabupaten Sambas nih Mbak. Kayak di kecamatan, kayak kemarin kecamatan Sejangkung, Sajat, Lorong Asri pun juga mati lampu nih. Di dekat RI Sambas pun mati nih. Tadi RI Sambas tiba-tiba mati nih.
0: Semuanya ya, mati lampu.
1: Iya, itu kalau Mbak di Kabupaten Sangko sama juga kali. Ada yang sebagian juga Mbak ya.
0: Di sini bergilir.
1: Waktu Mbak di... waktu Mbak mengukurin siaran tuh katanya mati lampu juga tuh pas waktu di Prodangdut ya Mbak ya, waktu Prodangdut tiba-tiba setelah saya gabung mati lampunya
0: ya.
1: Tapi waktu normal kembali saya gabung lagi, kata Bang Oken gabung lagi Bang Lanius, katanya saya gabung pakai WhatsApp juga pas telepon biasanya gangguan gitu.
0: Udah kembali ya. Lagunya apa nih Bang Lanius?
1: Cinta Dunia Maya Cinta Dunia Maya dari Ade Sedewa.
0: Cinta
1: Dunia Maya, Ade Sadewa.
0: Ade Sadewa, oke.
1: Ya, oh Mbak, siapa yang waktu yang Mbak Dini siaran yang berkes metal tuh Mbak? Siapa tuh Mbak kemarin Mbak? Ya rock metal tuh siapa tuh kemarin?
0: Siapa ya, lupa gak nih?
1: Ada waktu yang Mbak Dini langsung off kan itu ya. Ya kalau bisa tuh teman-teman yang itu janganlah ya. Kalau memang apa enggak boleh, kalau misalnya memang aturan seperti itu jangan dipaksakan ya Mbak Dini ya.
0: Oke, okay. Kirim salamnya nih Bang Lanius, silakan.
1: Ya, salamnya kita rangkul aja sanggup pekerja Mbak ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat Mbak Dini, saya selalu Mbak Dini, yuk selamat.
0: Ya, selamat malam. Oke, okay, baik ya, kita angkat selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Wanusu?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Baru nyala lampu ini Mbak Dini dari pukul 6 tadi sampai pukul setengah 9.
0: Sampai setengah 9 lewat. Sama tak barusan ya dikasih tahu Sabang Lanius gak nih?
2: Iya, sama satu arah ini dari Sambas mungkin ke semua ke kecamatan Kabupaten Sambas semua padam sampai ke Subah.
0: Merata rupanya ya.
2: Iya, merata ya ya.
0: Oke, Wanusu mau request lagu apa nih Wanusu?
2: Lagunya
0: apa nih?
2: Kristina.
0: Ayo, siapa?
2: Dari Sultan boleh enggak?
0: Sultan judulnya?
2: Iya, judulnya Cinta di Mana Kini.
0: Cinta di Mana Kini, oke.
2: Iya. Nah, salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Bang Ai, buat Bang Pael, buat Putra Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Lei, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuji, Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari Asal Rezat.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, baik nih. Dari Wan Usu ya di Sambas ya pendengar ya. Dua lagu juga sudah di request, ada Dunia Maya Jadi Sengketa ya. Dan juga ada Sultan Cinta di Mana Kini. Kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar ya, sudah didengarkan ya lagu-lagu yang sudah direquest sama pendengar kita. Dan saya mengundang Anda kembali pendengar 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Hujan ya pendengar ya untuk di kawasan Sabang Merah pada malam hari ini. Nah mungkin Anda juga yang mobil kami dalam perjalanan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Bang Eko, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kalau cuaca di sini agak panas-panas Mbak Dini.
0: Hujan enggak di sana Bang Eko? Sini hujan
1: enggak, ini? Enggak, tapi ada suara petir-petir ada Mbak Dini, suara petir itu ada.
0: Oh iya kah? Ini udah mulai hujan nih.
1: Kayaknya mah hujan juga di Perintis nih Mbak Dini, kayaknya sih.
0: Berarti belum hujan ya sekarang ya, masih
1: belum. Belum. Kalau di Sumatera gimana Mbak Dini?
0: Udah hujan di sini Bang Eko.
1: Oh, kalau begitu mah nyusul
0: ke Perintis
1: lagi
0: tuh. Oke, baik.
1: Panas-panas mana nih Mbak Dini?
0: Panas-panas ke rumah?
1: Iya.
0: Bolehlah ya pakai kipas angin.
1: Iya, memang pakai kipas angin jadi.
0: Oke, lanjutnya apa Bang Eko?
1: Lagunya Cinta Jangan Dibeli aja Emily ini ya.
0: Cinta Jangan Dibeli dari?
1: Dari Endang Estorina itu.
0: Cinta Jangan Dibeli, oke okay. Kirim salamnya.
1: Ini sesi yang ketiga ya Emily ini ya.
0: Iya benar.
1: Sesi ketiga, penemuan pertama Bang Eko ya. Bang Eko mau nyalam dulu ya.
0: Silahkan, lagunya udah disiapin ya.
1: Menyalam pertama ini buat Wan Usu juga yang di Subah Sambah. Di Sambah ya. Buat Wan Usu, buat adik angkat Bang Eko nih di Simpang 4 Helap ini Mbak Mola.
0: Oke.
1: Buat Mbak Yuni juga yang di Landak. Buat adik Yuli di Sungai Mawang, semoga dia sehat sama keluarganya, sehat-sehat aja.
0: Oke.
1: Buat Mama Boboy di Kucing, buat Mbak Sisil, buat Ai Kepo, Ai Jamur Sawit. Buat Kak Long. Buat Dato Uban yang dilandak tadi, buat Pak El. Buat Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini ya. Selamat malam, lagunya siap Mbak Dini ya.
0: Udah siap ini Bang Eko.
1: Oke, buat Mbak Dini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Dari Bang Eko ya di Perintis ya, belum hujan nih katanya ya untuk di Sanggau kotanya. Oke, di belakangnya Bang Eko ya, silakan 0811-5756494. Ini saya bacakan dulu ya di WA-nya ya. Selamat malam, sapa malam dengan siapa ini ya? Request lagunya dari Kire ya, judulnya Rindang Tak Berbuah ya. Titip salam untuk Pak Widi, Bu Elsa, Bu Esti ya, Wan Usu, Mama Boboy, dan selamat bertugas Mbak Dini. Ini siapa tunggu ya, dicari dulu nih. Oke deh. Oh dari Ibu, dari ya pokoknya itu deh ya. Oke okay. Kalau gitu saya undang kembali untuk Anda ya pendengar ya, di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Saya terima kembali di teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Dini.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.
0: Dengan Kak Yuli, apa kabarnya?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah Kak, baik, sehat.
0: Hujan gak di Sungai Mawang nih?
2: Gerimis doang Kak, udah lewat sampai ke Sabang Merah dah.
0: Itu
2: jadi banget, aduh hai.
0: Lagi mikir nih,
2: mau hujan deras nih Kak.
0: Aduh, kalau hujan deras ya jangan seguru. Jangan sekarang dulu, nanti susah pulang ya.
2: Iya, betul-betul.
0: Oke, lagunya apa Mbak Ili?
2: Bisa Kakak?
0: Nggak sih, nanti kita putarkan.
2: Mau dengerin lagu dari Ardi featuring Lisa Kak, Kekasih.
0: Kekasih featuring?
2: Ardi dan Lisa.
0: Lisa, Kekasih ya.
2: Ada nggak?
0: Oke, nih kita catat dulu atau aku lupa nanti ya.
2: Salam dikit ya Kak.
0: Silakan.
2: Buat Bang Eko tadi, aku selalu sehat Bang Eko. Bang Eko juga sehat ya di sana. Terus buat Bunda Hesti, Terus Biu udah lama nggak gabung Biu nih.
0: Itulah biasa aja.
2: Mana dia, Mama Indah tuh katanya sinyalnya nggak ada, susah.
0: Susah kah, tumben ya. Mama Indah nih?
2: Iya, udah lama juga nggak gabung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ayo susah senang sama neneknya, terus Bang Pael, terus Kakek Uban, terus apa lagi, Bang Lanius. Yang lainnya dirangkul aja deh kak.
0: Oke, okay, lagunya Kekasih dari Ardi featuring Lisa. Dan,
2: ya, ada ya kak.
0: Ada.
2: Oke, okay, makasih kak, semangat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Juga nih ya untuk Mbak Yuli yang ada di Sememawang nih pendengar. Oke, okay, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan alas kandang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.

0: Oke, baik pendengar ya, ini Dobo Lagu juga sudah didengerin ya. Semoga terhibur juga untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kami masih mengundang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ini saya bacakan di WA-nya kembali ya. Di selamat malam ya, ini dengan Sorando ya di Priyotain Hilir, mau request lagunya Lumpar dan Belian ya. Salamnya seperti Bang Lanius ya, Pak Alek, Cadeso, Putra Telato, Bang Pael, Mama Bobo, Mbak El sama Mbak Yogi, Mama Indah, Mbak Miati ya, Mbak Raisa, Mama Wanto ya, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z ya. Buat yang bertugas, kopi susu aja. Oke deh, baik ya, siap. Ini kalau minum kopi susu jam segini, aduh gak tahu nih pulangnya bisa tidur apa enggak gitu ya. Biasanya kalau udah minum kopi susu, jatuhnya malah gak bisa tidur kalau tiap malam ya. Oke, di belakangnya Bang Sorando, kita angkat dulu ya di telepon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
1: Bunda.
0: Dengan Bunda, apa kabarnya Bunda?
1: Baru bangun tidur.
0: Waduh, hujan gak Bunda di sana Bunda?
1: Enggak
0: ya.
1: Sudah satu minggu enggak hujan Mbak Dini.
0: Iya kah?
1: Iya, aduh kering banget pokoknya.
0: Waduh, sini aja tuh hujannya, tuh kedengaran gak nih Bunda?
1: Deras banget ya.
0: Lumayan lah, ini baru mau deras ini Bunda.
1: Ah ya, syukurlah ya. Biar adem gitu
0: adem,
1: loh.
0: Adem ya, bener Bunda. Bunda mau request lagu apa ini?
1: Janji manismu.
0: Janji manismu dari
1: Terry kalau nggak salah.
0: Janji manis ya. Oke.
1: Okay. Terry ya.
0: Siap.
1: Ada enggak?
0: Ada enggak? Ada kalau enggak salah kok dari Terry. Janji manis ya.
1: Ya, ya. Pokoknya yang ada aja lah ya.
0: Siap, nanti Dini putarin ya.
1: Heeh.
0: Iya, salamnya.
1: Oh, benar. Salam-salamnya dulu ya. Ini suaramu agak putus-putus.
0: Oke, okay, siap. Silakan nih Bunda.
1: Sahabat Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy, Bang Jali, terus buat kakek Ririn, Pak Wai juga, Mama Kunawan, juga buat apa lagi ya? Oh ini Mbak Juli di Sungai Mawang,
0: okay.
1: Mbak Yati, Ibu Sonia, ya Ibu Sonia di Sanggo ya,
0: okay.
1: Juga buat Bang Fael, Bang Joto, Mama Indah juga, Pak Long.
0: Oke, satu lagi.
1: Semuanya saja lah pokoknya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke Bunda. Ya, oke. Baik, pendengarnya dari Bunda Hesti ya di Trans Bedua yang enggak ada hujan katanya sana, kalau sini hujan ya. Pokoknya untuk Anda para pendengar ya, mungkin yang sedang melintasi di Sanggau ini ya, yang pastinya mungkin ya, mungkin bisa lebih berhati-hati juga membawa kendaraannya, kurangi kecepatan ya, karena memang di turunan Semboja sini ada jalan patahan gitu ya. Jadi kalau untuk Anda mungkin yang belum terlalu hafal ataupun baru aja melintasi di kata Sanggau gitu ya, mungkin di turunan Semboja ataupun tanjakan Semboja gitu ya, bisa lebih berhati-hati, tetap menjaga keselamatan ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, kayaknya nggak ada yang gabung lagi, berarti saya coba angkat kembali deh teleponnya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
2: Selamat malam.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Dengan Mama Murti.
0: Dengan Mama Murti. Mama Murti pakai ini kak, dengerinnya pakai RR digital?
2: Pakai radio.
0: Radio biasa.
2: Ya.
0: Oke, di mana nih Mama Murti? Halo, Mama Murti.
2: Ya, radio biasa.
0: Lagunya apa Mama Murti?
2: Lagunya masih dapat kak?
0: Masih, tapi setelah dua lagu ini ya, di sesi selanjutnya ya, di ini putarin ya.
2: Mustika.
0: Mustika. Oke, Mustika dari siapa ini Bunda? Ini Mama Murti.
2: Dari Titi Sandora.
0: Titi Sandora, oke baik, Dini siapin ya. Kirim salamnya dulu silakan ini. Mama Murti, kirim salamnya silakan nih.
2: Salamnya dirangkul ya, dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke deh, siap ya. Oke, baik ya. Terima kasih Mama Murti.
2: Terima kasih Mbak Dini, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ya, baik ya, dari Mama Murti ini pendengar ya. Oke, kita hadirkan dulu lagunya tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Sanggau.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Oke, pendengar, pukul 23 lebih 37 menit ya waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu di Sapa Malam masih saya hadirkan ya. Ini ada lagu Kekasih ya, Ardi featuring Nangalisa, dan juga ada Mustika dengan Titi Sandora.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

pintu apa jendelanya, di dapur juga mungkin boleh diperiksa kembali, mungkin takutnya ada kompor gitu ya, masih hidup, masih ada angetin makanan gitu ya, supaya besok masih bisa dimakan yang pastinya nih Padang Arya. Dan juga saya pamit undur diri ya pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besok kita akan berjumpa kembali dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Untuk edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera. Salam jumpa kembali. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi hari ini atau pagi ini, Senin 6 Juli 2026, di mana kami juga akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Pagi ini pendengar, bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan mengawali program acara pagi ini pendengar, kami akan awali dengan satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema menjadi cahaya teladan di tengah keluarga dan masyarakat. Ada rekan saya Sri Wahyuni di RRI Pro 1 Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong dan Sanggau.

0: Satu Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami edisi hari ini, edisi 6 Juli 2026. Dan pendengar, baru saja Anda ikuti pertandingan sepak bola dengan perlawanan di kesempatan hari ini, yaitu antara Brazil dan juga Norwegia. Karena peluit panjang berbunyi dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Norwegia, dan kemenangan tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak perempat final. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi edisi hari ini, edisi 6 Juli 2026. Kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan terkait juga dengan menjaga cahaya teladan di tengah keluarga dan masyarakat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, yang juga mendengarkan melalui Pro 1 RRI Ntkong di FM 99.9 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Baik, terima kasih pendengar Anda yang menyimak kami di channel YouTube RRI Sanggau pagi hari ini. Semoga saja pagi hari ini Anda bisa memulai pagi hari dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di wilayah Sanggau dan sekitarnya pagi hari ini diguyur hujan dengan intensitas sedang. Semoga hujan yang turun di hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kita bersama. Dan saya juga sudah bersama Bapak Ferianto S, yaitu penghulu KUA Kecamatan Noyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Masih di mute Bapak suaranya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana Bapak keadaan di Noyan, Pak?
1: Ya, sama, gerimis hujan dari jam 4 subuh.
0: Baik, berarti pagi hari ini suasana sejuk mengiringi kita. Semoga saja nikmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita satu kesempatan untuk bisa berjumpa dan juga bisa menikmati hari ini dengan rasa syukur kita kepada Allah. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tadi apa yang sudah kita dengarkan pagi hari ini, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita, karena menjadi cahaya teladan di tengah keluarga dan masyarakat dalam perspektif Islam itu tentu banyak mengajarkan kita menjadi pembawa rahmat dan juga kedamaian seperti pagi hari ini, dan bagaimana kebaikan bagi seluruh alam. Karena seorang muslim tidak hanya dituntut untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, oleh karena itu setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik di tengah keluarga dan masyarakat, baik itu melalui akhlak yang mulia, perkataan yang santun, serta perbuatan yang bermanfaat. Seperti apa keteladanan dimulai dari keluarga di pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ferianto. Silakan Bapak.
1: Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadilah. Asyadu an la ilaha illallah, lahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam teriring doa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita generasi khalaf, generasi akhir, generasi belakang yang hanya dan hanya tinggal menunggu serempah tiupan daripada tiupan hari kiamat, yang mana kita harus mempersiapkan semua itu dengan amal yang terbaik. Terima kasih kepada pembawa acara radio RRI Sanggau yang saya sampaikan, juga kepada para pemirsa pendengar RRI Sanggau yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada kondisi cuaca yang kurang bagus ini selalu Allah jaga, selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan keberkahan, dan jangan sampai hujan ataupun cuaca yang kurang baik, kurang mendukung ini, jangan sampai menjadi penyakit ataupun musibah bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dari tema yang kita rancang pada subuh ini, yakni menjadi cahaya teladan bagi lingkungan keluarga dan masyarakat, ini sangatlah fundamental. Kenapa? Karena memang teladan ini sama dengan halnya akhlak, sama dengan halnya perilaku, sama halnya dengan adab, yang semua itu kita dasari al-adab qoblal qaul wal amal. Adab atau teladan itu memang sebelum perkataan dan perbuatan. Al-adab, teladan yang baik itu juga harus dicontohkan dari mulai keluarga kecil. Karena dalam kehidupan beragama ini, tentu peran seorang muslim bukan hanya sebagai hamba Allah yang taat secara individual, yang atau taat secara sendiri-sendiri. Dan ini yang tidak diinginkan di dalam agama, karena tidak ada unsur kolaboratifnya, tidak ada unsur kebersamaannya di situ. Tetapi juga sebagai figur yang menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, sebagai pengantar awal, Islam memang tidak hanya mengatur ya, hubungan manusia dengan Tuhannya atau yang dikenal dengan hablum minallah, tetapi juga sangat kuat menekankan hubungan antar manusia atau yang dikenal dengan zon politikon, makhluk bersosial, hubungan dengan hablum minannasnya. Dua hal ini tidak bisa kita tinggalkan salah satu. Tidak bisa kita dekat dengan manusia tapi tidak bersandar kepada Allah. Untuk apa sebuah keluarga yang bagus, memiliki kekayaan yang melimpah, kesenangan yang luar biasa, happy mereka, tapi tidak ada satu pun di dalam keluarga itu sholat, tidak ada yang taat kepada Allah, tapi dia muslim. Apakah ini yang disebut dengan teladan? Tentu tidak. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik ya, adalah bagian integral dari implementasi atau penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa pendengar yang setia Radio RRI yang Sanggau, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara teladan adalah bicara suatu kehidupan yang ditata dengan baik dan benar, layaknya seseorang yang benar-benar mencurahkan hati dan pikirannya itu, ketulusannya untuk kehidupan beragama yang ideal, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebagai teladan terbaik bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keteladanan beliau, ya, dalam Al-Qur'an sebagai contoh yang ideal untuk diikuti, untuk ditaati, dan bukan justru untuk ditentang. Keteladanan yang dimulai dari keluarga hingga ke masyarakat luas ini menjadi cerminan kesempurnaan akhlak, kemudian integritas seorang muslim sejati. Apalagi kita di era sekarang, di era penuh fitnah, digitalisasi, banyak melupakan diri, banyak tidak bisa mengontrol diri, karena kurangnya kita bersandar kepada hablu minallah, dan banyak hanya mengedepankan hablu minannas. Ya. Nah, bagaimana menjadi teladan dalam keluarga dalam hal ini? Ya. Kita tahu bahwa keluarga memang sering dikenal dan disebut dengan istilah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan tempat utama pendidikan karakter dan nilai-nilai Islam. Kita tahu sendiri seorang ibu adalah madrasatul ula, disebut sekolah pertama manusia adalah ibu yang sejak dalam kandungan, ya, selama 9 bulan kita sudah diberikan pendidikan oleh orang tua kita sendiri. Ya. Tidak hanya sampai di situ tugasnya, begitu lahir anak itu, orang tuanya bagaimana merawatnya, bagaimana mencontoh yang baik, bagaimana menjaga anak supaya tidak berada pada lingkungan yang kurang baik, berada pada lingkungan yang tidak semestinya. Karena itu, keteladanan di dalam keluarga ini adalah menjadi pondasi utama. Dan itu yang perlu diingat. Pondasi utama terbentuknya generasi akhlak mulia dan bertanggung jawab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para pemirsa pendengar setia yang insyaallah dimuliakan Allah, kita tahu bahwa ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa seorang muslim memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Yang salah satunya adalah dengan memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam akhlak, ibadah, muamalah sehari-hari. Baik dari kita bergerak, kepala rumah tangga itu berkomunikasi, bagaimana kehati-hatian berkomunikasi dengan istri, bagaimana ketika ada anak mendengar orang tuanya mungkin mengeluarkan kata-kata tidak baik, itu harus ditata dengan rapi oleh orang tua. Karena daya ingat seorang anak itu sangat mudah untuk terekam. Apa yang menjadi perilaku kelakuan orang tuanya itu akan menjadi cerminan bagaimana bisa kemungkinan anaknya itu meniru dan mencontoh. Tatkala baik pendidikan orang tuanya, maka baik pula, menular pula kepada anaknya. Ya. Maka itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergaullah dengan orang-orang yang baik, maka engkau akan jadi baik. Dan hindarilah bergaul dari orang-orang yang buruk, maka nanti engkau khawatir akan menjadi perilaku yang buruk. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kepada kita menciptakan suasana bagaimana lingkungan kita itu selalu menjadi baik, terutama di keluarga dalam hal ini. Ya, bagaimana seorang bapak ketika dilihat anaknya masuk WC kaki apa dulu, begitu dilihatnya kaki kiri, nanti anak akan mencontoh. Keluarnya bagaimana, doanya bagaimana, keluarnya kaki kanan, nanti anak pun mencontoh. Itu dari hal, dan ini jangan sampai diremehkan. Dari hal kecil itulah manusia itu menjadi bernilai, begitu. Menjadi ada value-nya. Ya. Nah, keteladanan ini bukan semata melalui kata-kata juga, melainkan benar-benar perilaku nyata. Dan jangan sampai kita juga membiasakan dalam keluarga itu biasa mendidik anak sering berbohong misalkan. Seperti contoh, anak menangis yang luar biasa, kadang tidak terkontrol tangisannya. Kadang orang tua itu mencari cara untuk bagaimana berbohong, menakut-nakuti. Oh, nanti kamu ada polisi bentar lagi akan menangkap kamu kalau nggak berhenti nangis. Padahal setelah itu tidak ada juga kedatangan polisi, kan begitu. Itu di dalam pikiran anak-anak itu akan terekam. Bahwa ketika yang disebut itu tidak ada, berarti di situ mereka sudah mulai mencerna, mampu untuk menganalisa apa setiap kali untuk menenangkan anaknya itu orang tua selalu berbohong dan menakut-nakuti, apalagi seolah-olah polisi itu selalu jahat di mata anak-anak. Dan ini maksudnya mungkin baik, tapi bisa berakibat apa, kena gejala sosial atau penyakit awal. Bagaimana hubungan kita dengan anak itu sudah mulai berani saling bohong-membohong. Katakan yang sejujurnya. Banyak cara untuk menyikapi apa yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di rumah. Tidak mesti harus dengan cara berbohong. Nah, terutama dalam hal ini kita, kami sebagai kepala rumah tangga, seorang laki-laki, Rasulullah pernah berpesan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Ya. Dalam konteks ini, pemimpin terkecil itu adalah kepala rumah tangga. Orang tua, ayah, sebagai kepala keluarga berperan dalam besar dalam memberikan contoh kepada anak-anak. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka cerna, apa yang mereka resapi. Itu tanpa disadari, walaupun mereka tidak aktif dalam bicara, mereka itu merekam. Karena di dalam Al-Quran, fungsi pertama organ tubuh manusia yang aktif itu adalah telinga. Inna sam'a wal absar, sesungguhnya telinga disebutkan di situ, telinga duluan. Hati-hati dengan organ tubuh yang namanya telinga ini. Memang anak itu tidak pandai bicara, tapi telinganya itu sudah mampu merekam. Ya. Jadi orang tua yang menunjukkan tingkah yang baik, sholat tepat waktu, berkata santun, biasakan jujur berkomunikasi di rumah, biasakan kita menahan sabar, ini akan membentuk secara sendiri tanpa kita sadari karakter anak yang kuat secara iman dan akhlak. Makanya setelah telinga itu adalah, selanjutnya adalah mata. Setelah dia mendengar, setelah dia meresap, dia memandang. Inna sam'a wal absar. Kemudian baru ke hati, afidah namanya, afidah. Qalbu. Baru nanti dia punya pertimbangan di situ. Makanya hati-hati ketika apa yang sudah didengarnya tidak baik, lalu yang dipandangnya itu adalah jelek, maka rekaman itu yang kita khawatirkan akan menjadi tertanam di dalam karakter seorang anak dan keluarga. Ini beratnya, beratnya tugas daripada keluarga kita. Lalu, tadi aspek teladan keluarga sudah kita paparkan. Sekarang kita beralih kepada bagaimana menjadi teladan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, yang lebih luas lagi. Tadi adalah lingkup yang kecil. Ketika kita mampu, makanya dakwah yang baik itu adalah dakwah yang berawal dari keluarga kecil dulu. Sudah beres keluarga kecil kita, sudah matang dakwah kita kepada keluarga, maka barulah kita itu berani untuk bersikap dakwah kepada masyarakat. Apa yang menjadi metode pendidikan di keluarga, ketika itu sudah berhasil kita terapkan, maka itu bisa kita tularkan metode itu kepada masyarakat. Ini korelasinya. Ada korelasi yang kuat. Jadi jangan sampai metode itu kita tinggalkan. Jangan sampai kita pelit terhadap syiar. Oh, nanti keluargaku kudidik begini. Kepada masyarakat aku semau-maunya. Tidak bisa begitu. Ini nanti akan menjadi patologi masyarakat, akan menjadi penyakit awal. Karena keteladanan di masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas. Pemirsa, pendengar dia yang insya Allah dimuliakan Allah pada pagi hari ini. Seorang muslim yang dituntut untuk menjadi representasi nilai-nilai Islam dalam pergaulan sosial, ya, seperti jujur, amanah, adil, santun, yang sebagaimana kita sebut tadi, ya. Rasulullah SAW dikenal di kalangan Quraisy itu dengan gelaran Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Di kalangan Quraisy Rasulullah itu dikenal Al-Amin, terpercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ini menunjukkan pentingnya reputasi baik dalam interaksi sosial. Kita ketahui bersama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ayat ini yang menjadi pondasi utama kita. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bahkan Rasulullah akhlaknya itu juga adalah akhlak Al-Quran yang kita ketahui. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai sahabat, dan warga masyarakat. Akhlak yang mulia menjadi alasan banyak orang masuk Islam tanpa paksaan. Nah, bagaimana Rasulullah di masyarakat menampilkan akhlak yang mulia? Melampirkan kekuatan iman, kekuatan jiwa. Cobaan Rasulullah SAW luar biasa. Yang kalau kita, mungkin cobaan kita itu ada di kita, mungkin kita tidak mampu. Di masyarakat, seseorang yang menampilkan akhlak mulia akan mudah mendapatkan kepercayaan itu. Yang penting teladan dulu. Makanya ada slogan di beberapa tempat, ya, di beberapa instansi atau lembaga, Itu saya selalu senang melihat pada bacaan yang sampai hari ini. Itu sangat-sangat mempunyai nilai yang tinggi. Apa itu? Bagi kita semua mungkin pernah membaca slogan-slogan ini di pinggir jalan, di kantor, di mana. Yakni tulisan Anda sopan, kami segan. Makanya kenapa di situ disebut sopan? Bukan melihat gelar kita. Misalkan diubah. Anda doktor, kami segan. Mana? Tidak ada seperti itu. Anda magister, kami segan. Tidak ada. Anda sarjana, kami segan. Tidak ada. Anda pengusaha, kami segan. Tidak ada. Anda konglomerat, kami segan. Tidak ada. Tapi tulisannya apa? Anda sopan, kami segan. Ini merupakan bentuk daripada edukasi pendidikan yang akan ditanamkan kepada masyarakat dari aspek nilai narasi, nilai sebuah tulisan. Bukan sekedar pampangan semata, bukan sekedar ukiran semata, tapi realisasinya itu yang perlu kita kuatkan. Karena ini mengandung pengaruh positif yang paling tinggi. Ingat di situ. Anda sopan, kami segan. Nah, itulah yang disebut dengan zona integritas. Ketika kita sopan, kita menghargai aturan, tidak penuh caci maki, itu yang menjadi manusia benar. Maka tujuan pendidikan keluarga dan masyarakat itu hanya satu. Bagaimana sesuai dengan perkataan Profesor Ahmad Tafsir, ahli pendidikan Islam, beliau mengatakan tujuan pendidikan daripada Islam, baik itu keluarga ataupun masyarakat, itu hanya satu. Bagaimana memanusiakan manusia? Apa maksud memanusiakan manusia? Apakah hari ini manusia belum jadi manusia? Tidak, bukan begitu pemahaman. Bagaimana manusia itu kembali kepada jalan Allah sebagaimana yang disebut oleh Pak Dr. Muhammad Natsir, seorang ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencetus NKRI. Muhammad Natsir mengatakan, tujuan pendidikan Islam itu adalah bagaimana manusia, hamba Allah itu, kemanapun dia sekolah, kemanapun dia kuliah, mau dia sarjana kah, mau dia magister kah, mau dia doktor kah, kembali tidak dia kepada jalan Allah. Itu tujuan pendidikan. Ketika dia habis kuliah, tidak kembali kepada jalan Allah, tidak ingat sholat lima waktu, tidak puasa, tidak melakukan apa-apa, untuk apa, kemana arah pendidikan kita? Apakah sudah betul arah pendidikan kita sesuai dengan undang-undang pendidikan? Sebagai undang-undang pendidikan kita juga mengarah kepada bagaimana mengubah manusia kepada jalan yang lebih baik. Kalau kita habis setelah kuliah, tidak menemukan bagaimana Tuhan, bagaimana hakikat ketuhanan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa, apa bedanya kita dengan orang Barat? Apa bedanya kita dengan orang-orang Eropa yang habis kuliah tidak menemukan jati diri, mereka bunuh diri. Tidak terkontrol. Iman tidak terkontrol. Kebablasan pergaulan kita selesai semua. Ini pondasi keteladanan, inilah yang menjadikan pondasi utama. Yang sangat sederhana bagaimana orang dididik disiplin waktu, tidak korup, apapun bentuk korup itu, korup waktu, korup material, korup jiwa, korup dan segala macam. Menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesusahan dan berkata benar. Nah, inilah yang menjadikan dakwah Islamiyah yang paling menyentuh hati adalah aspek keteladanan. Yang kesannya itu ringan, kesannya itu sederhana, tapi ini berat di dalam aplikasi. Makanya dalam buku fikih dakwah Muhammad Natsir itu, kalau kita baca buku beliau, itu ada di sinopsisnya, di bagian belakang, uraian sinopsis buku beliau. Beliau mengatakan, ketika Anda ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang da'i. Ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang da'i. Ketika Anda ingin menjadi menteri, jadilah menteri yang da'i. Ketika Anda ingin menjadi petani, jadilah petani yang da'i. Ketika Anda menjadi pegawai, jadilah pegawai yang da'i. Atau da'iyah. Ketika Anda ingin menjadi arsitek, jadilah arsitek yang da'i atau da'iyah. Kenapa Muhammad Natsir selalu menggandengkan profesi dengan da'i atau da'iyah? Pemirsa pendengar setia Radio RRI yang seolah dimuliakan Allah. Karena Muhammad Natsir, Pak Muhammad Natsir menggandengkan selalu setiap profesi apapun da'i, da'iyah. Polisi, polisi yang da'i, da'iyah. Tentara, tentara yang da'i, da'iyah. Kenapa? Itulah korelasi pendidikan Islam yang sesungguhnya. Siapapun kita, di lingkup keluargakah kita, di lingkup masyarakatkah kita, titel apakah yang kita bawa, jabatan apakah yang kita bawa, baik kita ada di manapun berada, tetap menjaga nilai kemanusiaan kita, tetap mencontohkan bahwa kita ini sesibuk apapun selalu taat kepada Allah. Bayangkan kita contoh sebagaimana realita saat ini. Sekarang musim Piala Dunia, kita tahu ada satu negara, kalau tidak salah saya itu kemarin yang tanding itu Senegal tak apa ya. Pelatihnya bilang, kalaulah pada saat hari Jumat bertepatan kami tanding jam sholat Jumat, kami lebih memilih sholat Jumat. Dan kalaupun FIFA hendak ingin menggugurkan kami secara langsung saat itu, kami siap pulang ke negara kami. Itu luar biasa. Pelatih yang mahal, meskipun dia gugur misalkan, dia tetap memilih sholat Jumat. Dan seluruh pemain-pemainnya diajak untuk sholat Jumat. Dan kalau andai kata saat itu, memang FIFA menjadwalkan pada saat tepat sholat Jumat, kami memilih sholat Jumat. Tidak masalah. Kami gugur lebih awal di Piala Dunia. Luar biasa. Keteladanan seperti ini yang kita inginkan. Sholat dikedepankan daripada ingin meraih piala emas itu sendiri. Hanya gelar dunia semata. Ini Piala Dunia bukan menjadi tontonan belaka. Tontonan yang hanya tidak ada nilainya. Tidak. Tapi tontonan yang menarik ketika aspek-aspek itu kita kaji. Bagaimana pelatih memperlakukan pemainnya. Itu perlu kita menjadi teladan bagaimana. Ngambil nilai teladan itu. Dan ini yang saya maksud, jamaah. Kemudian, sebagai penutup, ya. Bagaimana setelah kita paparkan dua hal tadi, bagaimana keteladanan di lingkup keluarga dan bagaimana keteladanan di lingkup masyarakat. Sekarang kita sedikit uraikan bagaimana kesimpulan dampak dari apa yang menjadikan keteladanan itu berpengaruh besar pada keluarga dan masyarakat. Pertama, keluarga itu, keteladanan itu mampu menciptakan lingkungan positif. Itu satu. Kenapa? Karena keteladanan menciptakan suasana atau atmosfer yang kondusif untuk belajar tumbuh kembang. Anak-anak akan merasa aman dan terinspirasi dari orang tuanya. Warga masyarakat akan terdorong berbuat baik jika pemimpin dan tokoh masyarakatnya adil. Ini satu nilai kesimpulan kita, menciptakan lingkungan yang positif. Kedua, mencegah kemaksiatan. Ya. Banyak bentuk dan rupa macam kemaksiatan yang karena hanya kita menilai, merujuk, bersandar kepada nilai keteladanan, maka kemaksiatan ini berpotensi berkurang. Kenapa? Karena ketika seseorang menjadi panutan, ia akan menjaga sikapnya, menyadari bahwa banyak mata yang mengamati dia. Ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sosial atau yang dikenal dengan patologi masyarakat, penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, keteladanan itu menjadi alat syiar atau penyebaran nilai-nilai Islam. Banyak orang-orang non-Muslim yang tertarik kepada Islam bukan karena membaca buku, melainkan karena menyaksikan keteladanan seorang Muslim dalam kehidupan nyata. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kesimpulan-kesimpulan yang tiga hal tadi, menjadikan lingkungan kita positif, mencegah dari maksiat, dan ini menjadi alat penyebaran atau syiar nilai Islam. Inilah yang menunjukkan bahwa nilai keteladanan dalam Islam adalah nilai paling tertinggi, nilai paling teristimewa, ilmu yang paling berharga, ilmu yang paling susah, paling paling susah dicari. Dan ini bisa menjadi kurikulum wajib di dalam kehidupan sosial masyarakat ataupun di dalam lembaga-lembaga sekolah. Ya. Nah, Nabi berpesan terakhir, ya, bagaimana untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan ini supaya kita menjadi bermanfaat, kesannya di mata orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Para pemirsa, pendengar setia RRI Sanggau, insyaAllah dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita semua sebagai pribadi, sebagai keluarga yang pantas diteladani dan dicontoh baik lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik ada kata-kata kita yang keliru, tidak berkenan, maka bukakan lapangan dada, bukakan permohonan maaf untuk saya. Maka saya tutup sebagai etika majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar penyampaian dari Bapak Ferianto, penghulu KUA Kecamatan Noyan. Karena tadi disampaikan bahwa kesimpulan yang dapat kita dengarkan, menjadi cahaya teladan di tengah keluarga dan masyarakat ini merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam. Karena keteladanan tidak harus dimulai dari hal-hal besar, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti bersikap jujur, menghormati orang lain, dan membantu membantu sesama serta menjaga akhlak mulia. Jika setiap muslim mampu menjadi teladan, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, serta kehidupan yang penuh keberkahan. Dan dengan demikian Islam itu benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih Pak Ferry, kesempatannya pagi hari ini sudah menyampaikan pembahasan kita. Semoga saja apa yang disampaikan bisa menjadi keberkahan juga untuk kita bersama pagi ini, menjadi pelajaran yang baik dan juga bisa menjawab tantangan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga saja nanti kita dapat berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar Mutiara Pagi yang baru saja Anda simak dengan penyampaian menjadi cahaya teladan di tengah keluarga dan juga masyarakat bersama Bapak Ferianto, penghulu KUA Kecamatan Noyan. Dan Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong.

Demikian pendengar Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: memiliki varietas unggulan, ada 10 varietas unggulan durian di Kalimantan Barat. Delapan di antaranya berada di Kabupaten.
1: Ini kita mulai kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah kita berinisiatif untuk mengadakan kebun. Kemudian kita kemarin juga ada support dari kelurahan berupa benih.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Harga telur di tingkat pedagang di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, meski aktivitas penjualan sembako masih berjalan normal. Salah seorang pedagang sembako di Kabupaten Sanggau, Ami, mengatakan bahwa penurunan harga tersebut diduga dipengaruhi belum berjalannya program makan bergizi gratis atau MBG, serta masih berlangsungnya libur sekolah yang menyebabkan permintaan telur sedikit berkurang. Menurut Ami, penurunan harga telur masih tergolong wajar, yakni berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 pada penjualan eceran, sehingga belum memberikan dampak berarti terhadap aktivitas perdagangan di tokohnya. Ia menambahkan hingga saat ini penjualan sembako tetap stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun harga telur mengalami penyesuaian. Ami berharap permintaan masyarakat kembali meningkat setelah masa libur sekolah berakhir sehingga harga telur dan aktivitas penjualan dapat tetap terjaga secara stabil. Pendengar, anggota DPR RI Sarip Abdullah Al-Kadri menilai Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat yang kualitasnya telah diakui hingga tingkat internasional. Demi mengoptimalkan potensi tersebut, ia mendorong pemerintah daerah dan provinsi memberikan dukungan regulasi serta bibit unggul guna meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
3: Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Anggota DPR RI, Syarif Abdullah Al-Kadri mengatakan, 8 dari 10 varietas durian Kalimantan Barat yang dikenal di tingkat nasional berasal dari Kabupaten Sanggau. Ia menyebut, potensi durian Sanggau bahkan telah mendapat pengakuan hingga tingkat internasional. Diungkapkan, salah satu varietas durian asal Kabupaten Sanggau pernah disebut sebagai durian terenak oleh media di London. Syarif menilai, potensi tersebut perlu dikelola secara lebih serius melalui pengembangan perkembangan durian dan dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, durian Sanggau memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan sekaligus destinasi agrowisata.
4: Sanggau ini luar biasa, varietas yang ada di Sanggau ini. Ada 10 yang andalan Kalbar ya, yang udah masuk ke nasional, itu 8-nya dari Sanggau. Jadi Sanggau ini sangat potensial itu. Nah, selain itu juga udah diakui secara internasional. Ada media di London, teman saya waktu itu ke London, dia telepon saya. Dia bilang, oh ternyata durian terenak itu ada di Kabupaten Sanggau katanya.
3: Syarif juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi memberikan dukungan melalui regulasi dan penyediaan bibit unggul bagi petani. Ia berharap upaya ini dapat memperkuat posisi Kabupaten Sanggau sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oktofrandi melaporkan.
2: Pendengar, anggota DPR RI Paul Sadi optimistis kontes durian Kapolres Cup 2026 mampu melahirkan varietas unggul baru dari potensi besar durian lokal yang belum tergali di Kabupaten Sanggau. Ia berharap ajang ini terus menjadi tradisi tahunan demi menjaga sekaligus memperkuat identitas Sanggau sebagai daerah penghasil durian utama di Kalimantan Barat.
3: Anggota DPR RI Paulus Hadi optimis kontes durian Kapolres Cup 2026 dapat melahirkan varietas durian unggul baru di Kabupaten Sanggau. Ia menilai potensi durian Sanggau masih sangat besar dan masih banyak varietas berkualitas yang belum tergali. Ia mengatakan Kabupaten Sanggau selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalimantan Barat. Bahkan, menurutnya, sebagian besar varietas durian Kalimantan Barat yang dikenal tingkat nasional berasal dari Kabupaten Sanggau. Paulus Hadi menilai kontes durian perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena menjadi wadah untuk menggali potensi durian lokal yang masih tersebar di berbagai wilayah. Yang memaparkan masih banyak varietas berkualitas yang belum dikenal dan berpotensi menjadi unggulan baru.
5: Kalau bicara kontesnya, saya pikir ini luar biasa karena memang durian Sanggau ini kan dia pasti macam-macam tergantung tempat. Nah, yang hari ini mungkin kebanyakan dari Kapuas. Ya, ditambah sedikit dari beberapa kecamatan. Tapi Sanggau ini kan memang sudah terkenal. Tadi sudah disampaikan Bang Kia bahwa kalau yang tingkat nasional itu ada 10 dari Kalimantan Barat. 8-nya semua dari Sanggau. Nah, kita berharap akan menemukan varietas baru lagi yang unggul di Sanggau.
3: Kalau Sandi berharap kontes durian Kapolres Cup dapat terus menjadi tradisi tahunan di Kabupaten Sanggau. Ia menilai keberlanjutan kegiatan tersebut penting untuk menjaga sekaligus memperkuat identitas Sanggau sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalimantan Barat. Oktofrandi melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pelestarian dan pengembangan budidaya durian unggulan sebagai salah satu potensi hortikultura daerah. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga kekayaan varietas durian lokal, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pengembangan bibit dan budidaya yang berkelanjutan.
6: Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas durian unggulan di Kalimantan Barat. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Sulkarnain, menyampaikan potensi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya durian lokal. Menurutnya, pemerintah perlu terus memberikan dukungan terhadap pengembangan varietas unggulan tersebut, salah satunya melalui penyediaan bibit berkualitas dan perluasan budidaya di berbagai wilayah. Ia menambahkan, pengembangan varietas durian unggulan dinilai tidak hanya menjaga kekayaan varietas durian lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi daerah. Dengan budidaya yang lebih luas, produksi durian lokal diharapkan terus meningkat.
0: Ya. Kalbar itu memiliki varietas unggulan, ada 10 varietas unggulan durian di Kalimantan Barat. 8 di antaranya berada di Kabupaten Sanggau. Nah, dengan momen-momen seperti ini, kita mensupport dari Dinas Pertanian, dari pembibitan Provinsi Kalimantan Barat, itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sanggau dengan memperbanyak.
6: Melalui pengembangan bibit dan budidaya yang berkelanjutan, ia menyebut Sanggau diharapkan semakin dikenal sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Langkah tersebut juga diyakini mampu memperkuat sektor hortikultura sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, Polres Sanggau memanfaatkan momentum Hari Bayangkara ke-80 untuk mempromosikan durian lokal sebagai produk unggulan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Melalui kontes ini, Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono berharap produktivitas durian meningkat sekaligus mempererat silaturahmi serta ruang diskusi antara Polri dan masyarakat.
3: Polres Sanggau memanfaatkan momentum Hari Bayangkara ke-80 untuk mempromosikan durian sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono mengatakan, kontes durian digelar untuk mencari dan memperkenalkan varietas unggulan dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Ia menyampaikan, Kabupaten Sanggau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian unggulan di Kalimantan Barat. Melalui kontes tersebut, pihaknya ingin mencari sekaligus memperkenalkan buah-buah unggulan dari berbagai wilayah di Kabupaten Sanggau itu. AKBP Sudarsono berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan varietas unggulan durian di Kabupaten Sanggau. Menurutnya potensi durian lokal perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
7: Hut Bayangkara ke-80 ini sesuai temanya Polri untuk masyarakat. Jadi kita selain meningkatkan pelayanan pada masyarakat, kita juga mendekatkan diri dengan masyarakat. Masyarakat hobinya apa? Ternyata di sini musim durian, jadi masyarakat banyak yang suka durian. Makanya kita jadikan kontes durian ini. Tujuannya paling enggak kita di Sanggau itu merupakan produk unggulan untuk duriannya. Terkenal di seluruh Kalbar, sehingga kita mencari buah-buah yang unggulan di daerah mana aja. Karena ini pesertanya hampir seluruh kecamatan di Kota Sanggau.
3: AKBP Sudarsono menambahkan kontes durian juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus membuka ruang diskusi mengenai pengembangan komoditas durian. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat posisi durian sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.
2: Kontes Durian Kapolres Cup 2026 dinilai menjadi sarana efektif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Sanggau. Melalui ajang ini, Bupati Sanggau Yohanes Antut mendorong masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan varietas durian lokal sebagai komoditas unggulan daerah.
3: Kontes Durian Kapolres Cup 2026 dinilai menjadi salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan petani durian di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan, penghargaan yang diperoleh petani dalam kontes dapat mendorong mereka lebih serius memelihara dan mengembangkan kebun durian. Ia menilai, petani yang berhasil meraih prestasi dalam kontes akan semakin bersemangat mengembangkan kebun durian miliknya. Ia meyakini, kondisi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Bupati Ontot juga mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi memusnahkan pohon durian lokal yang yang selama ini kerap dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Menurutnya, durian lokal di Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
5: Durian ini juga merupakan sebuah salah satu cara untuk kita bagaimana memotivasi para petani durian. Dia tetap menjaga dan memeliharanya kan. Karena hari-hari sebelumnya ini kan petani durian ini kan dianggap dia biasa-biasa saja. Tapi ketika ada di kontes dan juga memenangi kontestasi itu, dia pasti lebih bersemangat dia memeliharanya kan. Dan berikut tentu dia akan berimbas kepada ekonomi masyarakat pemilik durian.
3: Bupati Ontot berharap masyarakat dapat menjaga serta memperbanyak varietas durian unggul hasil kontestasi yang telah berlangsung selama 8 tahun terakhir. Menurutnya upaya tersebut semakin memperkuat durian lokal sebagai komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sanggau. Oktoverandi melaporkan.
2: Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau Soni Setiawan mengungkapkan pihaknya terus mendorong pelestarian komoditas durian unggulan. Upaya tersebut dilakukan melalui promosi, sosialisasi dan penguatan pelestarian durian lokal asli Kabupaten Sanggau terutama di kawasan hutan Tembawang. Selain promosi, pemerintah daerah juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan durian lokal. Edukasi tersebut turut melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan. Ia mengungkapkan pelestarian durian unggulan dinilai penting untuk menjaga kekayaan hortikultura sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Kelompok Sadar Wisata atau Pokderwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau menghadirkan inovasi melalui pengembangan kebun produktif sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan kawasan wisata. Program tersebut mulai menunjukkan hasil dengan sejumlah tanaman hortikultura yang telah tumbuh memasuki masa panen awal.
8: Kelompok Sadar Wisata atau Pokderwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau mengembangkan kebun produktif sebagai inovasi mendukung pengembangan kawasan wisata, mendorong gerakan Go Green sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ketua Pokderwis Muara Kantu, Yunita Muslima mengatakan, kebun tersebut mulai dikelola sekitar 2 bulan lalu dengan dukungan benih dari pihak kelurahan. Menurut Yunita, berbagai tanaman hortikultura seperti pare, kacang panjang, labu putih, terong, tomat, dan jagung telah ditanam. Bahkan tanaman pare mulai berubah setelah sekitar 1 bulan masa tanam. Ia menilai hasil awal tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kebun produktif memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas Pokderwis.
1: Untuk kebun Pokderwis ini kita mulai kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah kita berinisiatif untuk mengadakan kebun. Kemudian kita kemarin juga ada support dari kelurahan berupa benih-benihnya, biji-bijinya untuk kita mulai. Nah, ini ada pare, ada kacang panjang, ada labu putih, kemudian terong, tomat, kemudian ada jagung juga. Ini alhamdulillah kalau untuk pare kayaknya kita satu bulan ini udah mulai kelihatan ya, udah berbuah. Jadi istilahnya kalau tadi proses dari kita pengolahan tanah itu dari 2 bulan yang lalu, kalau untuk hasilnya ini udah mulai terlihat nih di 1 bulan lebih ini.
8: Yunita berharap kebun produktif tersebut dapat memberikan manfaat bagi anggota Pokderwis dan masyarakat sekitar, serta menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif. Selain itu, ia berharap dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak dapat terus berlanjut agar pengembangan kebun dapat dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi daya tarik tambahan bagi kawasan wisata Muara Kantu. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pok Darwis Muara Kantu kembangkan kebun produktif dukung wisata berkelanjutan. DPRD Sanggau dorong pelestarian dan budidaya durian unggulan. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang. Dialog Pagi RRI Antikong.
4: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
5: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong dari Semeja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan warta pagi untuk informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya menjelang pukul 6.30 kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara di Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
4: Alhamdulillah ya, Bang.
5: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
3: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
4: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
5: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
3: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
5: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kami kembali temani Anda di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Alfati di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
8: Selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Ada dua yang masih belum on cam sepertinya pendengar ya, tapi yang sudah terpantau dari Sintang sudah ada rekan kami Asri dan baik Entikong sudah ada rekan kami Jackie dan di Sanggau ya rekan kami Sri Wahyuni untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana cuaca dan juga lalu lintas dari masing-masing satker. Kita ke RRI Sintang. Rekan Asri, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Sintang? Masih dibisukan sepertinya ya rekan Asri. Baik, silakan. Iya, baik.
8: Oke. Okay. Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Kalau untuk di Sintang di pagi hari ini masih gerimis kecil ya. Karena memang subuh juga sempat hujan dengan intensitas yang ringan. Bahkan juga di pagi hari ini masih terasa dingin banget beserta mendung. Mungkin bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan begitu ya, harap dibawa jas hujan dan juga payungnya karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi Patih.
7: Terima kasih rekan Asri atas laporan awal Anda. Kita ke Entikong. Rekan Jeki, bagaimana kondisi terkini di perbatasan?
10: Oke, baik, terima kasih Patih dan rekan-rekan dan semuanya. Pada kesempatan saat ini kalau untuk di perbatasan ini dari subuh pukul 3 dini hari begitu itu diguyur hujan dengan intensitas yang begitu lebat dan hingga pukul 5 pagi begitu. Dan untuk saat ini terpantau masih rintik-rintik di luar sana. Kemudian untuk pantauan lalu lintas pagi ini masih sepi begitu Patih.
7: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kita ke Sanggau, rekan kami Sri Wahyuni. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
9: Kalisangga pagi ini masih gerimis ya, karena dari pukul 23 malam hujan mengguyur kota Sanggau dan sekitarnya. Dan selamat menyambut hari Senin di hari ini ya, semoga saja semua aktivitas yang dijalankan juga bisa berjalan dengan lancar. Kalau untuk lalu lintas aman lancar saja, mungkin kalau pagi-pagi ini padatnya di daerah-daerah pasar tradisional, Fatih.
7: Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda. Kemudian begitupun dengan kota Pontianak ya, pagi ini juga masih tampak gerimis, juga masih rintik juga di luar pendengar, tapi sudah lebih reda daripada tadi pagi ya. Pukul 5 tadi juga masih sempat hujan ringan dengan suhu sekarang 26 derajat Celcius. Kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Untuk lalu lintas terpantau ramai lancar, tepatnya yang kami lakukan pemantauan saat ini di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak sudah tampak kepadatan masyarakat yang sedang mulai berlalu lintas, dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Jalanan masih basah juga pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang di jalan tentunya ya. Itu dia informasi awal yang dapat kami update untuk Anda pagi ini. Tentunya kami juga ajak Anda untuk bergabung pendengar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta melalui live YouTube kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami update informasi dari RRI Pontianak. Kali ini peristiwa kebakaran ya, yang sempat terjadi di siang hari. Dua rumah warga di Jalan Tebu, Gang Tengah, Pontianak Barat hangus terbakar. Berkas-berkas penting pun tak sempat diselamatkan. Api yang melahap dua rumah tersebut diperkirakan terjadi pukul 10 siang. Dua rumah yang bersekat itu begitu cepat dilahap si jago merah. Wandi, salah satu penghuni rumah yang terbakar, tidak sempat menyelamatkan berkas-berkas penting yang dimilikinya. Dirinya menceritakan bahwa pada saat kejadian, ibunya membangunkannya setelah melihat kepulan asap yang meninggi. Wandi hanya sempat menyelamatkan sepeda motor miliknya. Dari keterangan yang dihimpun pendengar, api berhasil dijinakkan tim pemadam kebakaran lebih kurang 1 jam. Salah satu penghuni rumah di sebelah rumah Wandi yang juga terbakar, Dika, mengatakan pada saat kejadian dirinya juga sedang tertidur. Menyadari peristiwa kebakaran tersebut, Dika pun segera menyelamatkan diri, namun naas satu sepeda motor di rumahnya ikut hangus terbakar. Dari peristiwa kebakaran tersebut, pendengar, tidak terdapat korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Itu informasi pembuka dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Asri akan melaporkan BRI permudah akses pembiayaan KUR atau KUR bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sintang. Selengkapnya, silakan Asri.
8: Baik, di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang ini didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga tentunya ini bisa mempermudah masyarakat untuk memiliki usaha produktif, memperoleh akses permodalan. Kepala Unit BRI Simpang 5 Sanjaya menjelaskan bahwa selama ini penyaluran KUR lebih difokuskan kepada pelaku UMKM secara individu, bukan melalui kelompok usaha. Dan menurutnya, setiap pelaku usaha tentunya yang memiliki usaha produktif dapat mengajukan pembiayaan langsung ke kantor BRI unit terdekat. Dan ia juga menambahkan, meskipun KUR disalurkan kepada individu, BRI juga memiliki program pembiayaan berbasis kelompok melalui penemekar ya. Dan program tersebut tentunya menyasar kelompok masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan dengan anggota yang umumnya terdiri dari sekitar 10 orang. Pembiayaan diberikan kepada anggota kelompok yang menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan program. Dan Sanjaya berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas. Dan ia juga menegaskan BRI terus berkomitmen untuk memperluas akses layanan permodalan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, baik melalui skema KUR bagi individu maupun program pembiayaan kelompok seperti penemekar. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
7: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kita bergeser ke Antikong, pendengar. Atlet gasing Sanggau matangkan persiapan hadapi Forprov kedua Kalimantan Barat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
10: Ya benar, Pati dan pendengar, di mana untuk Ketua Persatuan Gasing Urang Sanggau Pegasus Kubin memastikan para atlet telah menjalani persiapan menghadapi festival olahraga provinsi atau biasa kita dengarkan Perprov 2 Kalimantan Barat di Kota Singkawang, dan sebanyak 15 atlet cabang olahraga gasing dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau dengan target menampilkan performa terbaik pada ajang tersebut. Dan menurutnya proses latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknik, tetapi juga membangun kekompakan antarpersonal dalam suatu tim. Upaya tersebut juga dilakukan agar seluruh atlet mampu tampil solid dan meminimalkan kendala selama mengikuti pertandingan di Singkawang. Kubin juga berharap seluruh atlet Kabupaten Sanggau dapat menjaga kondisi fisik dan mental selama mengikuti rangkaian pertandingan. Ia juga optimistis persiapan yang telah dilakukan menjadi bekal penting bagi atlet untuk memberikan hasil maksimal dan mengharumkan nama daerah. Melalui keikutsertaan pada Perprov 2, ia menuturkan Kabupaten Sanggau tidak hanya menargetkan prestasi olahraga, tetapi juga berupaya memperkenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Kubin menilai pelestarian olahraga rakyat menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya. Fatih.
7: Terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar, bersama rekan kami Sri Wahyuni yang akan melaporkan kinerja dan pelayanan PLN bikin kecewa Wakil Bupati Sanggau. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
9: Iya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN ULP Sanggau Kota memicu kekecewaan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena pun angkat bicara, ia mengaku kecewa atas kinerja PLN. Soal kendala kelistrikan yang terjadi sejak tanggal 2 Juli 2026, Wakil Bupati Sanggau Susana menyampaikan sangat memahami kekecewaan, keresahan serta kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat. Dikatakan pemadaman listrik itu sudah membawa dampak besar bagi Kabupaten Sanggau. Menurutnya tidak hanya sektor ekonomi, pendidikan dan keagamaan yang terdampak, di mana layanan pemerintahan seperti rumah sakit dan puskesmas juga ikut terganggu. Diungkapkannya pelayanan pada sektor kesehatan yang paling terdampak adalah puskesmas. Diungkapkan sektor lain yang terdampak adalah UMKM dan sektor ini mengalami kerugian material yang nyata. Karena jika dihitung nilai kerugian finansial yang harus ditanggung masyarakat akibat dampak ini cukup tinggi, dan mereka juga tidak ingin pemulihan ekonomi warga yang saat ini sedang diupayakan pemerintah menjadi terganggu. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
7: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kami juga masih ajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Kami menyapa Anda kembali pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas, kembali kami hadirkan informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini back to school, pendengar, informasi kami hadirkan dari toko buku Juanda yang mengantisipasi lonjakan pembeli dengan mempersiapkan stok barang terutama perlengkapan atau kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan keramaian pengunjung sudah mulai terasa beberapa hari terakhir. Para orang tua murid mulai belanja kebutuhan atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka menjelang tahun ajaran baru. Seperti di toko buku Juanda misalnya yang berada di Jalan Haji Juanda Pontianak yang sudah dipadati para pengunjung. Tampak orang tua murid mendampingi anaknya dalam membeli perlengkapan sekolah di toko tersebut, meski tanggal masuk sekolah belum begitu dekat. Antusias pengunjung sudah mulai terasa. Manajer toko buku Juanda, Junita, mengatakan bahwa beberapa hari terakhir banyak pembeli yang mencari perlengkapan tulis seperti buku tulis dan lain-lainnya. Junita menambahkan harga yang ditawarkan kepada konsumen juga relatif lebih murah jika karena sistem penjualan toko lebih mengutamakan pembelian dalam jumlah besar atau grosir. Walau jumlah pengunjung mulai meningkat, Junita menilai lonjakan terbesar biasanya terjadi sekitar 5 hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Itu dia pendengar, antusiasme masyarakat di Kota Pontianak dan sekitarnya ya untuk memasuki tahun ajaran baru sudah mulai terasa begitu. Kita bergeser ke Sintang, kali ini rekan Asri akan melaporkan. Guna menjaga kesehatan tubuh, sejumlah prajurit Korem 121 Alambana Wanawai gelar olahraga bersama. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
8: Ya baik, benar sekali Fatih, di mana guna menjaga kebugaran tubuh serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas sehari-hari, prajurit Korem 121 Alambana Wanawai melaksanakan olahraga lari bersama yang diawali dengan senam perenggangan dipimpin oleh personel jasmani militer Korem 121 Alambana Wanawai di lapangan bola Makorem 121 Alambana Wanawai Sintang, Kalimantan Barat pada Kamis 2 Juli 2026. Berbagai upaya pembinaan terus dilakukan oleh prajurit Korem 121 Alambana Wanawai guna meningkatkan daya tahan tubuh dengan selalu menjaga pola sehat dan menjaga kebersihan diri agar selalu bugar fisik dan juga staminanya tetap terjaga. Dan Rem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan, menjaga kebugaran tubuh adalah menjadi tanggung jawab diri sendiri. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
7: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan. Wakil Bupati Sambas ingatkan petani waspadai dampak El Nino pada musim kemarau 2026. Selengkapnya silakan Firdaus.
12: Ya betul sekali Fatih. Wakil Bupati Sambas Herwaldi Juhardi Alwi mengingatkan para petani di Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi musim kemarau pada periode Juli hingga September. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar sektor pertanian tetap produktif di tengah perubahan ekonomi, kondisi cuaca maksud kami. Dan Wakil Bupati berharap fenomena El Nino tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pertanian di Kabupaten Sambas. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan para petani dalam menghadapi kemungkinan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya resiko kekeringan, sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia mulai memasuki fase El Nino berdasarkan sejumlah indikator iklim global. Untuk wilayah Kalimantan Barat, puncak musim kemarau diperkirakan pada Juli hingga Agustus 2026. Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah karena dinamika atmosfer yang masih berkembang. Sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas juga diharapkan mampu menjaga ketahanan sektor pertanian melalui kerjasama antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti pengelolaan air yang lebih efisien, penyesuaian jadwal tanam, serta pemantauan informasi cuaca secara berkala dinilai penting untuk mengurangi risiko dampak musim kemarau. Melalui kesiapsiagaan sejak dini, diharapkan para petani di Kabupaten Sambas tetap dapat memperoleh hasil panen yang optimal meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. Fatih.
7: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau pendengar, di mana PMI Sanggau siapkan mitigasi hadapi pemadaman listrik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
9: Baik, Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eklasia mengatakan sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik. Nah, upaya tersebut juga dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan meskipun pasokan listrik terganggu. Ia menambahkan selain mengandalkan sistem penyimpanan, PMI Sanggau juga menyiapkan cool box yang dilengkapi ice pack sebagai langkah antisipasi di mana fasilitas tersebut digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. Ia juga menjelaskan PMI Sanggau juga memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Namun kapasitas genset tersebut belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan kelistrikan yang ada di gedung markas dan laboratorium secara bersamaan. Dikatakannya pihaknya memastikan pelayanan kebutuhan darah kepada masyarakat juga tetap menjadi prioritas selama terjadi pemadaman listrik. Dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi dan penyimpanan darah juga tetap aman serta pelayanan tidak terganggu. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
7: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser sedikit ke Ntkong. Rekan kami Jeki akan melaporkan DPRD Sanggau dorong pelestarian dan budidaya durian unggul. Selengkapnya, silakan Jeki.
10: Ya, betul Pati dan pendengar. Di mana untuk Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas durian unggulan di Kalimantan Barat. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menyampaikan di mana potensi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya durian lokal. Menurutnya, pemerintah perlu terus memberikan dukungan terhadap pengembangan varietas unggulan tersebut. Salah satunya melalui penyediaan bibit berkualitas dan perluasan budidaya di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan, pengembangan varietas durian unggulan dinilai tidak hanya menjaga kekayaan varietas durian lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi di daerah. Dengan budidaya yang lebih luas, produksi durian lokal diharapkan terus meningkat dan melalui pengembangan bibit dan budidaya yang berkelanjutan. Ia juga menyebut Sanggau diharapkan semakin dikenal sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Langkah tersebut juga diyakini mampu memperkuat sektor hortikultura sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pati.
7: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Ntkong dan informasi barusan mendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Ntkong, Sanggau dan juga Sambas.
9: Terima kasih kembali.
7: Teman-teman. Baik, selamat hari Senin tentunya ya dan terus semangat dalam beraktivitas dan pendengar beberapa saat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional sebelum dan setelahnya nanti pukul 8 akan kita dengarkan bersama Bola Gembira dari

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari."
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Untuk berikutnya kita

akan kembali ikuti dan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu begitu ya. Lagu-lagu, maksudnya informasi-informasi yang akan kita dengarkan bersama-sama bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu piring ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan dari air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pada kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan soal malam ini atau besok itu bisa betul-betul. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.
5: Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian